Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ibu Dewi, Jemaat GKI Eden Besi. Dalam seluruh pelayanan dan perjalanan, Tuhan menyertai. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah memelihara kita dengan mengangkat puji-pujian dalam Mazmur. Mazmur pasal 24 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara anak-anak membaca ayat yang genap. Mazmur pasal 24 pada ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Mari kita bermazmur bagi kemuliaan Allah. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai isi bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Haleluya, amin. Mari menyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 21 pada bait yang kedua.

Semakin kasih Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan Allah kita. Kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan dekat kepada setiap orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong setiap orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita mengaku dosa dengan membaca bersama secara berbalas-balasan Kitab Mazmur pasal 51 pada ayat yang 3 hingga 14.

Mari jemaat Tuhan, kita mengaku dosa di hadapan Allah. Saya membaca ayat ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku.

Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dariku. Nyanyian Mazmur nomor 6, Sayangi Aku Tuhan, bait yang pertama.

Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai hamba Yesus memberitakan bahwa ada keampunan dosa bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya kepada Allah dan bertobat. Tuhan Yesus bilang untuk saya dan saudara dalam firman-Nya, Allah bersabda kepada kita dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Berbahagia yang diampuni Huwa, Mazmur 32.

silakan berdiri, kita akan menerima hukum Tuhan berdasarkan kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayat yang ke-17. Terimalah hukum Tuhan bagi saudara dan saya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas dan yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Tuhan menolong saudara dan saya untuk kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan menolong kita. Disilakan duduk kembali. Vokal grup remaja sektor Eden, silakan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian bagi Tuhan.

Pemberitaan firman Tuhan bagi kita di minggu ketiga, 17 Mei tahun 2026, dari Galatia pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-29. Galatia pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-29.

puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Bersama dengan kata kasih, Tuhan memberi hari depan yang penuh harapan dalam jalan hidupmu. Kidung pujian ini juga mewakili sekalian kita bersyukur kepada Tuhan dengan berkata, terima kasih Tuhan. Nyanyian rohani nomor 84 pada bait yang keempat. Kita menyanyi sebagai doa mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan.

Galatia pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-29. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun dibuat oleh manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, itu tidak lagi berdasarkan janji, namun justru berdasarkan janji Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Kalau demikian, untuk apa hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab, andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Namun, kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Sampai demikian bagian pembacaan Alkitab bagi kita. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya.

Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Saya percaya bahwa tidak ada kata yang lebih indah hari ini selain kata syukur bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Kita boleh dipertemukan Tuhan secara khusus bagi saya hari ini. Mungkin 10 tahun lebih, bahkan saya tidak pernah ada di mimbar ini. Tapi karena kasih Tuhan, hari ini saya boleh ada dan saya bersyukur untuk Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun saya dan Bapak Ibu kita sekalian di minggu ke-7 sesudah Paskah, yaitu Galatia pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-29, tema adalah sama dengan perikop teks pembacaan Alkitab kita, hukum Taurat atau janji. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mengawali khotbah saya ada satu cerita ilustrasi yang saya mau kisahkan bagi kita. Ada satu orang anak, dia tinggal dengan mamanya di suatu kampung. Kampung itu agak jauh dari pusu atau rumah sakit yang lebih, puskesmas yang lebih besar. Mamanya sakit malaria. Dan obat, selain obat minum, harus ada obat suntik yang disuntikan. Tapi tidak ada di apotek di tempat mamanya dirawat. Dan dia harus menempuh perjalanan ke kampung sebelah. Kalau lari itu 2 jam. Kalau jalan kaki mungkin 3 atau 4 jam. Tapi dia nekat. Dia bilang, dokter kasih resep saja, nanti saya lari ke kampung sebelah. Ya, ambil resepnya, dia terima. Lalu dia lari dengan penuh harapan bahwa mamanya dapat ditolong dan ditangani oleh pihak medis. Ketika dia sampai di sana, langsung dia menuju di apotek. Dia menunggu sejenak, suster memberikan obat. Lalu dia ambil

ada satu obat yang tinggal di atas meja itu. Dia ambil obat lalu dia lihat. Dia bilang, ya ampun Tuhan, saya bikin kesalahan. Sebenarnya obat ini yang tadi harus kasih anak kecil itu, baru aduh Tuhan, tuh bisa dapat dia di mana? Dia lari dan pergi menuju ke kapus, kepala puskesmas. Dia bilang, aduh Bapak, saya minta maaf, saya bikin kesalahan yang sangat fatal. Obat yang seharusnya saya berikan untuk anak kecil tadi yang datang dari kampung sebelah, obat ini ada ini. Suruh dia bawa obat yang lain. Apa yang dilakukan oleh kepala puskesmas? Dia suruh tutup semua puskesmas pelayanan hari itu. Mari kita masuk ke ruangan saya dan kita berdoa. Semua suster perawat mereka tutup, mantri, lalu mereka masuk ke ruangan pas kepala kapus berdoa. Kepala puskesmas dia memimpin doa. Dia menyerahkan semua situasi itu kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kami punya tangan tidak mampu menggapai anak ini, di mana sekarang dia ada. Biarlah Tuhan dengan kuasamu nyatakan maksud menolong kami dan terutama menolong ibu dari sang anak ini. Tadi saya bilang dia terantuk dan dia jatuh. Lalu dia pikirkan, aduh sudah hampir sore, kalau saya lari lagi ke kampung sebelah nanti pulang malam. Jadi besok pagi-pagi saja saya bangun dan saya kembali ke puskesmas. Dia pulang dengan penuh penyesalan. Dia terakas sodep mama kalau obat yang harus dep mama dapat itu jatuh, pecah. Tapi dia harap pagi dia bangun, dia bisa lagi lari ke sebelah. Dan itu yang terjadi. Ketika dia bangun pagi, dia berusaha untuk kembali ke puskesmas. Dan sampai di sana, suster ini menyambut anak kecil dengan sangat baik. Dan dia bilang, puji Tuhan, terima kasih, kau sudah datang. Suster minta maaf, mari kepala puskesmas ada tunggu di ruangan. Kepala puskesmas bertemu dengan dia, mohon maaf, dan menyampaikan situasi yang sesungguhnya bagian dari maksud Tuhan juga. Mohon maaf, lalu berdoa bersama-sama dengan anak ini. Lalu mereka kasih ini obat. Lalu seorang perawat, mereka tolong mengantarnya dengan kendaraan ke kampung tempat mamanya dirawat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sesungguhnya apa yang terjadi di balik situasi ini? Iman ya? Iman toh? Iman. Iman. Iman dari kepala puskesmas, iman dari para perawat, tapi keyakinan dan pengharapan dari seorang anak yang berupaya dan berusaha untuk mamanya bisa mendapat pertolongan. Dan mereka hanya bersandar dan menaruh harapan mereka untuk Tuhan. Ketika situasi itu seolah begitu tegang, wah kalau kasih salah obat ini bahaya ini. Ada apa-apa, suster puskesmas ini akan menanggung akibatnya. Dan kepala puskesmas mengambil keputusan yang bijak. Tuhan, Tuhan yang pertama harus kita sampaikan. Setelah itu baru nanti Tom berupaya cari anak itu bagaimana. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari cerita ini saya mau berikan satu pesan penting, bahwa Yesus Allah Bapa harus selalu menjadi orang pertama tempat curahan segala sesuatu dalam hidup kita. Apa-apa terjadi dalam kita

hidup Tuhan dulu. Kasih tahu Tuhan dulu. Nanti baru saya pergi curhat di teman, atau saya curhat di orang yang saya percaya, atau saya mau cari keperluan di orang yang saya hendak perlu, saya akan pergi. Tapi sebelum melangkah keluar dari rumah kita, Yesus, Tuhan, menjadi orang pertama dan yang terutama untuk kita sampaikan segala harapan, kerinduan, bahkan pergumulan dan persoalan kita. Dan di situ kita akan lihat bagaimana Tuhan punya cara sebagai sahabat, sobat yang terbaik. Amin ya Bapak Ibu. Saya percaya kita semua punya pengalaman iman. Tapi dari bagian ini, saya hendak berpesan bagi saya, tapi juga bagi kita semua. Tuhan itu selalu menjadi tokoh yang terutama, yang terpenting dari semua hal yang kita alami. Dalam teks Alkitab kita dituntun, kita masih terus dibawa. Minggu lalu kita diingatkan bahwa manusia tidak diselamatkan karena hukum Taurat, melainkan karena iman. Karena iman. Dan minggu ini kita juga diajak untuk memahami lebih dalam bahwa janji Allah kepada Abraham jauh lebih utama, dan itu digenapi di dalam Kristus. Dari teks ini ada 4 bagian yang hendak dijelaskan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan yang datang melalui janji Allah yang diterima dengan iman, bukan karena manusia mampu melakukan hukum Taurat. Bagian yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Di situ hendak jelaskan untuk saya dan Bapak Ibu bahwa janji Allah itu tidak dapat dibatalkan. Paulus dia pakai contoh perjanjian manusia. Jika perjanjian manusia saja tidak boleh dibatalkan dan diubah sembarangan, apalagi Allah punya janji. Allah telah memberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Kristus. Dan janji itu diberikan jauh sebelum hukum Taurat diberikan kepada Musa. Apa pesannya dari bagian ini untuk saya dan Bapak Ibu kita sekalian? Maknanya bagi kita bahwa keselamatan berasal dari janji Allah, bukan hasil usaha manusia. Allah itu dia setia sekali dengan dia punya janji. Amin toh Bapak Ibu. Amin toh semua surasa Tuhan pun janji itu seperti apa. Tinggal tetap di dalam dia, maka janjinya demi janjinya akan digenapkan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Hukum Taurat tidak bisa membatalkan kasih karunia Allah, karena janji keselamatan itu tetap berlaku dan berasal dari Allah sendiri. Bagian yang kedua ayat 19 hingga ayat yang ke-22 hendak menjelaskan kepada saya dan Bapak Ibu tentang fungsi dan tujuan hukum Taurat. Rasul Paulus menjawab pertanyaan dalam teks ini yang bilang, kalau begitu untuk apa ada hukum Taurat? Hukum Taurat diberikan untuk menjelaskan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang berakibat dosa. Perbuatan dosa itu sampai kepada Kristus yang datang untuk menunjukkan bahwa manusia adalah berdosa. Jadi hukum Taurat itu bukan alat keselamatan, tapi alat untuk menyadarkan saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa manusia dia akan melakukan dosa. Kita sadar untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Hukum Taurat menjadi cermin bagi kita untuk kita berkaca, memperlihatkan dosa dan kesalahan kita. Dan sesungguhnya sebagai manusia kita tidak mampu memenuhi seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Karena itu manusia membutuhkan Tuhan, membutuhkan penolong, membutuhkan juru selamat. Jadi dosa membuat manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri.
Dan oleh sebab itu, keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Jadi ada pihak yang memiliki status otoritas lebih tinggi yang dapat menyelamatkan manusia. Bagian yang ketiga, ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Hukum Taurat sebagai penuntun kepada Kristus. Sebelum iman kepada Kristus datang, manusia dikurung di bawah hukum Taurat. Jadi Rasul Paulus menggambarkan hukum Taurat itu seperti penuntun atau guru yang dia bawa manusia kepada Kristus. Tetapi setelah iman datang, orang percaya tidak lagi hidup di bawah penghukuman hukum Taurat. Apa maksudnya? Hukum Taurat, dia punya fungsi yang sementara, tetapi dia punya tujuan membawa manusia kepada Kristus. Sebab di dalam Kristus ada kebebasan dan keselamatan. Jadi Kristus itu adalah pusat keselamatan, dan hukum Taurat hanya mempersiapkan jalan menuju kepada Dia. Bagian yang terakhir pada ayat 26 hingga ayat yang ke-29 hendak menjelaskan kepada saya dan Bapak Ibu sebagai orang percaya bahwa semua menjadi satu dalam Kristus. Rasul Paulus memesan untuk orang percaya, saya dan Bapak Ibu kita sekalian, bahwa kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Tidak ada perbedaan Yahudi kah, Yunani kah, Buddha kah, orang merdeka kah, laki-laki kah, perempuan kah, semua dipersatukan dalam Kristus menjadi ahli waris janji Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah keselamatan tersedia bagi semua orang. Kristus mempersatukan umatnya. Dan identitas semua orang, saya dan Bapak Ibu kita semua, adalah sebagai anak-anak Allah. Jadi iman kepada Kristus itu penting. Iman kepada Kristus menciptakan keluarga Allah yang baru tanpa membeda-bedakan status. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Paulus hendak ajar kita bahwa hidup orang percaya tidak dibangun atas dasar usaha kita semata, tetapi atas janji dan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Untuk itu, pertama jemaat, kita diajak untuk mengandalkan iman, bukan atas kekuatan sendiri. Hari ini kita hidup dengan penuh pergumulan. Hari ini kita ada dalam situasi yang bukan mudah. Tetapi kita hanya akan mampu melangkah dan menjalani semua dengan mengandalkan iman. Amin. Hari ini susah banyak. Kita mungkin kecewa. Kita mungkin ada dalam pergumulan yang sangat berat. Pasti kehilangan kekasih-kekasih kita, dan sesungguhnya hanya di dalam Tuhan kita kuat. Dan apa yang membuat kita akan tetap kuat? Iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Hari ini kita banyak sibuk. Mungkin satu hari atau hanya di hari-hari ibadah, Alkitab ini kita buka untuk baca, berdoa dan baca firman seolah-olah dapat dihitung dengan jari di rumah kita secara pribadi. Hanya mungkin di tempat ibadah kita baca Alkitab. Iya kah Bapak Ibu? Ada yang telah membaca, terima kasih.
Mari kita sediakan waktu untuk firman Tuhan. Pesan yang ketiga, kita hidup dalam kebebasan Kristus. Kita bebas, tapi bukan berarti kita hidup dengan sembarangan. Tetapi kita menggunakan kebebasan itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita jadi berkat. Ada satu pujian yang selalu kita nyanyikan. Hidup ini singkat, harus jadi berkat. Lakukanlah demikian. Kita diajak untuk memelihara persatuan. Kita hindari perselisihan. Kita tidak bangun kelompok-kelompok. Dan kita hidup dengan penuh baik, saling menghargai sebagai keluarga Allah. Dan yang terakhir, teks ini bilang untuk kita bahwa mari kita percaya pada Allah dengan segala janjinya, karena janjinya ya dan amin. Amin ya. Mungkin kita bisa ingkar janji kepada Allah, tapi Allah itu tetap setia. Dan tidak ada suatu hal pun yang dapat meninggalkan kita. Kasih Tuhan akan selalu tetap bagi kita. Apapun yang kita alami dalam hidup kita hari ini, tetap percaya bahwa janji Allah akan digenapi. Jangan putus asa, berpegang pada pengharapan bahwa Tuhan akan memelihara umat-Nya. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti menguatkan saya. Amin ya. Tuhan pasti bawa saya ketika hari ini mungkin saya mengalami suatu dan dua hal. Tuhan pasti tolong saya. Kuatkan diri kita dengan tetap beriman kepada Tuhan. Dan tetap membawa pikiran kita dalam posisi positif. Supaya kita tetap teguh. Kita tetap berdiri. Karena sesungguhnya yang membuat kita tidak mampu berdiri adalah fokus dan pikiran kita. Tetap percaya pada janji Allah. Saat melalui proses-proses, Tuhan dia kasih banyak hal untuk maksud yang baik untuk proses kita. Bertahanlah di titik iman, percaya kepada Allah bahwa Tuhan pasti menolong saya melalui segala musim dalam hidup kita. Tuhan sempurnakan firman-Nya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Selamat mengalami janji Tuhan dan tetap beriman kepada-Nya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Trio Eden, disilakan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian bagi Allah.

Setelah itu ada solo dari Bapak Alex dari Sitou, disiapkan nyanyiannya bagi Tuhan.

Thank you.

Hatiku rindu mencari kasihmu.

Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara Yesus dalam seluruh kehidupan, layanan dan keluarga. Sekalipun menyanyi bisa mengiringi pemberian persembahan kita.

Touching you.

If you see me passing by, if I had been a good child, I'd come back to earth. I'm moving cows to unseat I get to. Inilah aku cinta berserah padamu. Arah tangan jalan hidupku, oh Tuhanku, penuhi aku dengan kuasa Roh-Mu. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang kuharapkan hidupku ini jadi berarti.

hatiku berjalan tanpa

yang ku harapkan hidupku ini jadi berarti.

0: Tuhanku yang diharapkan hidupku ini jadi berarti, yang diharapkan hidupku ini jadi berarti.
1: Terima kasih sekali, Tuhan memberkati seluruh hidup tiap waktu. Kita akan berdoa menyerahkan seluruh persembahan jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan hati kami yang penuh syukur, kami datang kepadamu. Kami ada di rumahmu yang kudus. Kami boleh diberkati di dalam kebaktian minggu pagi ini. Doa kami, pengakuan kami kepada Allah, Engkau menerima dan memberkati kami. Firman-Mu menuntun hidup kami. Dan saat ini kami telah membawa persembahan syukur kami pada kolekte dan kotak yang tersedia di rumah Tuhan. Kami mohon, ya Tuhan Allah sumber segala berkat, berkatilah setiap pemberian kami dalam persembahan. Terimalah seluruh persembahan kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap pribadi keluarga dalam persekutuan ini yang telah berkenan mempersembahkan korban syukur kami berupa uang. Tuhan memberkati kami sekalian. Kami memberi dari kelebihan dan kekurangan kami. Dan Allah sumber segala berkat, berkatilah tiap-tiap kami. Seluruh kehidupan kami yang menghadirkan nafkah, berkat dalam hidup rumah tangga bahkan pribadi kami, usaha, pekerjaan, semua yang kami geluti, Tuhan memberkatinya. Dan Tuhan tolong kami, agar kami dapat memberi hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Seluruh keuangan gereja di arah jemaat, klasis, dan sinode, kami serahkan kepada Tuhan agar menjadi berkat dalam seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan. Inilah persembahan kami, ya Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami serahkan seluruh persembahan kami dengan mengucap syukur kepada Tuhan Allah sumber segala berkat. Haleluya. Amin.

Jemaat disilakan berdiri. Kita akan mengikrarkan kepercayaan kita dengan melakukan nyanyian rohani nomor 77.

Thank you.

Mari kita bersatu dalam doa siapa kita berdoa. Ada hormat, pujian, dan syukur yang kami syukurkan kepada Tuhan Allah yang baik, oleh karena kasih-Mu dalam hidup kami sungguh tak terkatakan. Baik dalam segala keadaan dan situasi, susah, senang, suka duka, sehat, sakit, bahkan pergumulan-pergumulan yang tidak ringan yang kami sedang alami. Kami mengucap syukur karena tangan Tuhan senantiasa menopang kami. Kami mau tetap percaya kepada janji Tuhan. Kami mau tetap beriman kepada-Mu, ya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, penolong kami, juru selamat kami yang setia. Maka sebab itu kami minta, kuatkanlah iman kami. Teguhkanlah iman percaya kami, ya Yesus, sehingga di dalam menghadapi segala hal, kami tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Betapapun, kendatipun, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap dituntun oleh hukum-Mu di dalam kuasa Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebebasan bersama Kristus. Buatlah kami tetap yakin dan percaya bahwa janji Tuhan akan senantiasa digenapi. Buatlah kami tetap kuat di dalam menjalani proses-proses iman di dalam hidup kami, ya Tuhan. Dan buatlah kami tetap bersabar, tabah, kuat, bersemangat di dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Kami tidak mampu, Tuhan. Kami terbatas dan kami lemah. Roh kami penurut, tetapi daging kami lemah. Maka itu kami minta, ya Tuhan, kuatkanlah kami, ya Bapa. Peganglah tangan kami, ya Yesus, sehingga di seluruh perjalanan hidup yang kami jalani, kami hanya dituntun oleh Yesus di dalam perjalanan hidup kami. Berkati seluruh jemaat GKI Eden Desi, Ketua Jemaat EHMJ, seluruh majelis jemaat, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, Penatua Siamas, para pendeta dalam lingkungan pelayanan jemaat Eden, vikaris, bahkan mahasiswa SPT, dan yang menunggu vikaris, guru jemaat, guru Injil, bahkan setiap kami yang menjadi bagian keluarga besar jemaat GKI Eden Desi, hamba taruh ke dalam tangan Tuhan. Seluruh pelayanan kami, Tuhan, sempurnakan. Memberkati suami istri, anak-anak, menantu, cucu kami. Dalam seluruh tugas-tugas pelayanan kami, kami ditopang untuk menjalaninya. Memberkati ketua jemaat yang di mana saja berada dalam seluruh tugas, bahkan bagian rencana perjalanan hamba-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tuntun dan pimpin kehidupan keluarga dan anak terkasih. Tuhan, seluruh badan pelayan unsur, para pengasuh, PAM, PW, dan PKD, seluruh panitia, bahkan seluruh pegawai gereja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami semua yang melayani di tengah-tengah jemaat gereja Eden Beijing dan ada dalam pos pelayanan, bahkan pelayanan orang sakit lansia, kami berdoa Tuhan memberkati seluruh pelayanan kami. Sempurnakanlah Tuhan menurut kuasa dan kasih setia Tuhan. Kami semua yang hadir dalam peribadahan ini, Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak,
Tuhan, Engkau tahu kehidupan kami. Engkau tahu keadaan kami. Engkau sangat mengetahui setiap harapan dan doa kami. Maka sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami senantiasa. Biarlah kami terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan selalu menjadi fokus utama kami. Tuhan selalu menjadi tokoh terpenting di mana kami akan mengutarakan segala keadaan dan perasaan kami. Maka kami percaya ketika kami mengungkapkannya, ketika kami membawanya, ketika kami menyerahkan seluruh pergumulan dan beban hidup kami kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Tuhan memberkati setiap hidup keluarga rumah tangga. Dari yang terdata pertama hingga yang terakhir, dari rumah yang pertama hingga rumah yang terakhir, Tuhan ada di setiap hidup kehidupan keluarga kami. Dari rayon pertama hingga terakhir bersama dengan seluruh KSP, seluruh warga jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, kaum janda, duda, yatim piatu, orang tua kekasih lanjut usia, kekasih kami yang sakit, rumah-rumah di mana kekosongan iman, kekosongan kuasa-Mu ada. Tuhan, kami minta kuasa Tuhan turun, penuhkan setiap keluarga-keluarga Tuhan. Penuhkan rumah-rumah keluarga Tuhan dengan urapan Allah, kuasa Allah, hadirat Allah, sehingga iman bertumbuh di dalam keadaan rumah tangga, bahkan yang penuh dengan pergumulan dan tantangan. Tuhan menolong senantiasa. Semua proses iman yang dijalani kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kuatkan kami yang lemah. Tuhan teguhkan iman kami yang bimbang. Tuhan beri kami kekuatan dan pengharapan bagi yang kecewa dan yang luka. Kami yang kehilangan kekasih-kekasih kami, Tuhan memberi penghiburan yang tiada batas daripada-Mu, ya Allah. Kami yang bergumul demi masa depan, anak-anak cucu kami, Tuhan ada bersama mereka. Dalam bangku pendidikan, dalam semua proses studi yang dijalani, baik yang ada di Jayapura, di luar Papua, bahkan di luar negeri, Tuhan ada jaga, lindungi semua mereka. Seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat GKI Denbesti, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Puji-pujian yang boleh membesarkan nama Allah di rumah-Mu yang kudus, hari ini Tuhan berkenan memberkati. Biarlah kami semua yang akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami bersuka cita, kami terus bertumbuh tumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, penolong dan juru selamat kami yang setia. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami kepada Tuhan. Kami semua yang bertugas di dalam pelayanan minggu pagi, ibadah jam 9 hari ini, Tuhan memberkati kami, baik operator infokus, multimedia, tapi juga operator sound system, pengiring orgen, konteria, Tuhan memberkati semua kami. Pastor, Tuhan sayang dan berkati. Majelis yang bertugas dalam seluruh pelayanan mereka, Tuhan sempurnakan, Tuhan memberkati kami semua. Memberkati hamba Tuhan, Pendeta Kapispa, bersama dengan suami, anak-anak, orang tua, mama, nenek, anak-anak yang masih berada bersama dengan nenek di dia, Tuhan menjaga. Dalam waktu yang Tuhan atur bagi kami, kami akan ada di Klasis Portum Bay seturut kehendak dan waktu Tuhan. Sempurnakan pelayanan hamba-Mu dan biarlah seluruh kebaktian minggu pagi hari ini Tuhan berkenan menerimanya. Minggu kerja yang baru kami serahkan kepada Tuhan. Pelayanan, persekutuan, bahkan pekerjaan tiap-tiap kami, kami taruh semua terjadi di dalam penyertaan Tuhan Allah sendiri. Ini doa kami ya Tuhan. Seluruh perangkat gereja yang menjadi bagian dalam gereja GKI Eden Desi,
hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah kami, ibu-ibu yang akan berangkat ke Biak pada tanggal yang akan dijadwalkan. Tuhan memberkati semuanya. Gerejamu dikai di atas tanah Papua, klasis seluruh pelayan-pelayan firman, penatua siamat, guru jemaat, guru injil, calon vikaris, mahasiswa STT, para dosen. Tuhan memberkati kami semua dalam seluruh pelayanan kami di gunung, di lembah, di hutan, di kota, bahkan di kampung. Tuhan berkati kami semua. Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua, seluruh provinsi pemekaran Indonesia, bahkan dunia, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, ya Allah Bapa di surga, ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jauhkanlah mara bahaya dari hidup kami. Antarlah kami dengan selamat, baik yang berjalan kaki, menggunakan roda dua, roda empat, atau kendaraan umum. Kami dihentar dengan selamat tiba di rumah kami masing-masing. Syukur, pujian, dan hormat kami beri kepada Allah. Seluruh persiapan ibadah pada waktu atau jam yang ketiga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Nyanyian rohani 147 bait pertama dan ketiga. Kita menyanyi mengakhiri ibadah kita. Kuasa-Mu ya pengasihan di dalam Yesus Kristus.

di dalam Tuhan, terimalah berkatnya dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Demikian sudah kami siarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi yang kami siarkan dari Jemaat GKI Eden Tanjung Ria bersama rekan-rekan teknik tim siaran luar Radio Republik Indonesia Jayapura yang juga bertugas untuk hari ini. Saat ini sudah pukul 10:33 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami kembali hantarkan persembahan kidung-kidung pujian bagi Anda seluruh umat Kristiani. Kami persembahkan, kami turut mengantarkan Anda seusai menjalani ibadah Minggu pagi hari ini bersama keluarga tercinta yang akan kembali pulang untuk menikmati suasana Minggu siang hari ini bersama keluarga di rumah. Kami turut mengantarkan Anda untuk kembali ke kediaman Anda masing-masing dengan rangkaian persembahan kidung-kidung pujian sampai kita jelang bersama nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Bersama kami di sini pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda edisi siar hari Minggu 17 Mei 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
4: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11:19 waktu Indonesia Timur. Mbak Rahma masih di sini dan langsung pamit undur diri karena Mbak Dea juga sudah hadir bahkan sebelum jam 11 tadi ya. Sengaja ngobrol ya. Jadi tidak terasa sudah lewat jam ini. Jadi Mbak Rahma harus pamit ya karena selepas ini ada Mbak Dea yang temani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Nanti ketemu lagi untuk edisi siar selanjutnya bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dari studio kami yang bertugas, saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Okto, kami berdua pamit undur diri. Selamat menikmati akhir pekan yang menyenangkan. Selamat memulai nanti segala aktivitasnya esok hari. Sehat dan semangat selalu. Kami pamit, selamat siang, sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: waktunya kentongan.
1: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak nafas yang kita hirup dalam satu menit? Atau dari mana sebagian besar oksigen itu berasal? Oksigen yang kita hirup setiap hari bukan hanya dari hutan yang hijau, tetapi juga dari lautan yang biru. Ya, laut adalah paru-paru biru dunia yang menghasilkan lebih dari 50% oksigen di bumi. Laut juga memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida di atmosfer dan membantu mengendalikan iklim. Namun, setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut yang merusak terumbu karang dan membahayakan biota laut. Pemanasan global membuat laut menjadi lebih hangat dan asam serta mengancam kehidupan di dalamnya, sehingga laut perlu dilestarikan agar bebas dari sampah. Ingat, laut adalah masa depan kita sebagai sumber makanan, iklim yang stabil, dan keindahan yang tak terhingga. Lestarikan laut sama dengan melestarikan kehidupan kita sendiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, hati-hati di jalan. Kami ingatkan untuk Anda yang sedang berkendara. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama seluruh program kami, ya, program Maxioma, makan siang dan ngobrol bersama. Anda mau bergabung bersama kami, silakan, ya, saya buka kesempatan di 536386, 536386 untuk obrolan santai kita di udara. Ya, silakan ya, saya tunggu sambil kita menikmati lagu-lagu yang terus akan kami persembahkan.

0: Oke, saudara pendengar, sudah pukul 12:44. Utali kumahua dengan untuk apa lagi? Baik, silakan di ujung telepon di 536386 buat yang mau bergabung bersama kita di ajang Maxioma. Saya pengen menyenggol ya, atau pengen menyapa dulu deh untuk yang ada di seputaran Telaga Ria ya. Untuk yang lagi santai, ada Mama Fani, ada Putri Holom, Tante Yus, dan juga ada Nona Fani ya. Selamat siang saja. Polo sayang rapat-rapat buat semua yang ada di sana, yang lagi menikmati aktivitas santai, mungkin lagi menikmati makan siangnya juga ya. Selamat menikmati apapun yang ada di situ, di meja makan, bahkan juga mungkin lagi sementara diproses ya. Oke, silakan di ujung telepon di 536386 sambil saya juga menyenggol untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, Mbak Rahma yang mungkin dalam perjalanan juga ya. Dan untuk semuanya tanpa terkecuali, selamat siang juga dan selamat menikmati aktivitas siang. Mudah-mudahan saja suasana siang hari ini tidak begitu panas menyengat atau panas pica, sehingga kita bisa menikmati aktivitas kita dengan senyum, tidak kepanasan ya. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kak Sopi.
0: Mbak Ida.
1: Oh, Mbak Ida.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dari mana?
1: Selamat siang dengan Leman, Mbak Ida.
0: Oh, dengan Bapak Leman.
1: Bang Lemus Selampung.
0: Iya, Bang Leman ini timbul tenggelam soalnya.
1: Oh, enggak, Mbak Ida. Kalau di Uang Lindung Nasional enggak

0: bertenggelam udah pasti ada, Mbak.
1: Selalu hadir ya.
0: Iya, kalau di Jayapura memang iya timbul tenggelam.
1: Kadang
0: gabung, kadang tidak. Jadi itu namanya itu saya bingung mau gabung kemana gitu, Mbak Ida gitu. Saking banyaknya gitu di Indonesia.
1: Tetap yang terbaiklah untuk RRI ya, iya. Bang Leman.
0: Ya.
1: Iya, tetap terbaik untuk RRI ya. Dari Tanggamus Lampung untuk
0: iya,
1: semua
0: betul.
1: Yang ada di Papua. Iya.
0: Iya, di sini cuacanya agak-agak mendung, agak-agak panas, Mbak Ida. Karena gimana, Mbak Ida?
1: Di sini orang selalu bilang kalau nggak panas berarti bukan Papua. Jadi kalau nggak panas berarti bukan Papua, berarti apa? Bandung bisa, Lampung juga bisa gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau ya, Papua betul. Identik dengan cuacanya yang panas.
0: Oh gitu, Iya.
1: Panasnya ya, panas namanya, yang hangat banget gitu.
0: Iya Mbak Ida. Iya, oke.
1: Siang ini lagi ngapain ini? Lagi kumpul keluarga?
0: Lagi tugas sambil gabung dengan Mbak Ida pagi siang ini.
1: Tapi udah jaga. Bang Lemannya udah maem.
0: Udah tadi jam kalau di sini tadi jam 10 tadi.
1: Itu apa?
0: Kalau di sana jam 12 ya.
1: Itu makan pagi atau makan siang?
0: Ya, pagi bisa, siang bisa. Jadi siang itu enggak makan lagi gitu, Mbak. Jadi kalau enggak makan gitu nanti enggak tahan.
1: Gitu ya, waduh.
0: Sudah biasa begitu ininya.
1: Emang ya harus harus dinikmati.
0: Iya, salam-salamnya Mbak Ida, salam-salamnya.
1: Boleh Bang Leman.
0: Ada di Papua, yang ada di Jayapura sana, untuk teman-teman saya yang ada di asal kota Tanggap Gabu, tetangga saya namanya Intol itu. Teman yang dia juga waktu itu dia pulang ke sini katanya dia nanya kepada saya ini, Man, lo biasa gabung di radio Jayapura ya? Iya. Tangga Mustafa, nama lo terkenal katanya, kok saya tahu kok gitu. Nah, kok lo bisa tahu? Iya, saya di mobil katanya gitu Mbak Ida. Nama lo,
1: Tangga
0: Mustafa siapa, Leman siapa katanya gitu. Gatanya lo ya,
1: gitu
0: Mbak Ida, infonya gitu. Jadi yang asal Lampung yang ada di Papua sana, selamat siang semuanya. Apaan mau pulang ke Lampung kembali menengok family orang tuanya sudah yang ada di Lampung itu Mbak Ida.
1: Asik.
0: Ya oke, itu saja Mbak Ida. Oke, ikut Mbak Ida nya selamat juga, salam sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang.
1: Sehat-sehat selalu dari Tanggamus Lampung sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Sudah 49 menit lepas dari pukul 12 siang, masih ada 10 menit lagi, tapi tidak mengapa, saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
2: Sugeng siang Mbak Ida.
1: Iya, selamat siang juga Mas Supratman.
2: Siap, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Salam hormat untuk Bung Leman yang dari Lampung yang baru masuk.
1: Semoga salamnya bisa terdengar sampai di Tanggamus Lampung ya.
2: Mudah-mudahan Mbak Ida.
1: Iya, masih monitor dianya.
2: Sipuri cukup panas sekali Mbak Ida.
1: Panas, oke. Tapi panas-panas gini biasanya menunya apa nih yang bagus?
2: Saya kebetulan hari ini apa ini menunya sop Mbak Ida. Sop sama apa ini ikan puri ya. Dengan sambal.
1: Minum sambal.
2: Iya. Habis mau menyesuaikan ini aja, menyesuaikan cuaca ini. Jadi, maka yang ada apa ini kuahnya enak sekali begitu.
1: Aduh. Pokoknya dinikmati aja deh.
2: Kebetulan ya di rumah saja, kemana-mana jadi ya. Dinikmati bersama sekali sudah.
1: Asik. Iya.
2: Bagaimana nih? Pen yang lain ini Mbak Ida sudah pergi masuk jalur belum? Saya baru buka RRI jadi.
1: Baru buka telepon juga sih tadi masih ngobrol sama Mbak Rahma jadi baru buka teleponnya nih.
2: Baik Mbak Ida, terima kasih jalurnya sudah kembali Pak. Selamat
1: juga.
2: Bertugas kembali.
1: Oke deh, sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. buat Mas Supratman yang ada di seputaran Jayufuri. Oke, silakan di ujung telepon di 536386. Sudah ada lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo juga, selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga. Dari mana nih?
3: Iya,
1: Bang Nasrun. Iya. Tadi dari Sulteng, sekarang dari Bang Nasrun. Gimana kabar, sehat ya?
3: Iya, alhamdulillah, sama-sama kita sehat walafiat. Cuma cuaca yang hujan ini, dari tadi subuh hujan ini, belum ada berhenti.
1: Itu lagi ya. Tapi ya, tersemangat ya. Tetap semangat lah ya.
3: Ada walaupun hujan. Nah apa ya, jadi untuk perintah sama kita juga ya. Yang pentingnya ya cerah-ceria juga.
1: Cerah-ceria semuanya ya. Tapi sudah pada makan ini, Bang?
3: Ya Masri. sudah selesai. Selesai.
1: Sudah selesai makan ya?
3: Sudah. Di sini kan semua kurang 5 menit ya. 12.
1: Gitu. Jadi dipercepat makannya.
3: Ya enggak juga dipercepat kan waktu itu.
1: Oh, nanti sore lagi baru malam lagi untuk malam ya.
3: Enggak juga sama saya bukan keturunan mal.
1: Oh, jadi tergantung ya kapan mau makan, makan aja gitu kan.
3: Kalau dimasak supaya kanan.
1: Iya, agak putus-putus suaranya.
3: Halo, ya katanya Pak.
1: Halo. Halo.
3: Terima kasih. Ya.
1: Oke, terima kasih. Suaranya terputus-putus, jadi Mbak Dea ragu-ragu nih mau komunikasi ya. Nanti kita ngobrol di sananya nggak kedengaran suara saya. Di ujung telepon di 536386 buat yang mau bergabung kembali di ajang topi Maksioma makan siang dan ngobrol bersama. Nanti topi asli kita akan lewati pada pukul 14 siang ya. Mungkin ada pesta papeda kapan nih di seputaran Danau Sentani, tepatnya di Telaga Ria. Ada Putri Holom, Tante Yus, Mama Fani, Kakak Fani. Iya, pasti kalau lagi ngumpul enggak mungkin enggak ngapa-ngapain. Pasti ya cuma goreng pisang kah, kemudian bikin sambal mentah, sambal dabu-dabu. Iya, bisa jadi enak ya. Ya, saya terima di ujung telepon di 536386. Selamat siang.
4: Maksoma, selamat siang. Selamat hari Minggu tadi ya.
1: Iya, selamat siang Kakak Cecil. Di rumah aja nih, enggak bergabung di mana-mana.
4: Enggak, lagi panas.
1: Oh, lagi panas.
4: Kata enak dingin di situ.
1: Iya, betul. Tapi keluar panas juga.
4: Kan pakai payung, Kak.
1: Ih. Ada yang tahu keker-keker kayaknya nih Mbak Dea pakai payung.
4: Cuman tes-tes aja, siapa tahu kan.
1: Kemarin betul. Kemarin aku melihat dirimu menyeberang, cuma Mbak Deanya pas lagi mau pergi, jadi sayang sekali enggak disapa.
4: Menyeberang kemana?
1: Menyeberang dari auditorium ke studio.
4: Itu antar kue untuk Kak Weli ke apa?
1: Oh gitu.
4: Kakak terakhir jadi?
1: Tidak ada, tapi sudah selesai acara toh. Baru
4: sukses semuanya. Untuk Om Supratman juga yang sudah datang, terima kasih untuk kehadirannya bersama ketiga orang lainnya juga yang enggak terlalu dengar namanya baik-baik, terima kasih. Ternyata Supratman ganteng juga ya Kakak.
1: Oh ganteng, iyalah.
4: Cuma bilang saja memang kalau apa piknik ajak tante lagi Om begitu.
1: Emang kemarin ada
4: siapa?
1: Apa Mas Supratmannya datang dengan siapa kemarin?
4: Ada awal lagi.
1: Hah?
4: Lebih awal datangnya.
1: Sendirian. Oh, kirain bawa keluarga, enggak ya?
4: Tidak sendiri, mungkin baru sendiri dulu toh, nanti berikutnya baru bawa satu rombongan.
1: Oh iya sih.
4: Biasa situasi dan kondisi biasa tuh begitu.
1: Aduh, tapi siang ini makan apa, Adik cantik?
4: Makannya ikan ekor kuning digoreng.
1: Ya, asik.
4: Terus sayurnya sawi di bening aja.
1: Oh, sawi di bening.
4: Iya.
1: Aduh asik. Ya, sambalnya.
4: Berkata?
1: Saya tadi pagi makan nasi bungkus.
4: Biasanya.
1: Tidak sempat masak.
4: Yang penting bawa itu toka snack-snack gitu,
1: tidak ada.
4: Oh, ya sudah.
1: Nanti tunggu.
4: Itu sudah Kak, mungkin
1: tunggu ada yang menyeberang dari auditorium ke studio lagi begitu.
4: Tunggu jangan tahu matahari redup dulu baru menyeberang lagi pulang.
1: Itu sudah nanti perawatan lenter.
4: Ya itu terhadap perawatan.
1: Oke sudah.
4: Boleh, makasih.
1: Ya, terima kasih. Sehat selalu juga Dedek cantik sudah bergabung bersama kita di Cung Telepon. Di 53638. Nah, waktunya udah mau habis ya. Yang tidak sempat ngobrol bareng, mungkin ada kekecewaan. Coba dari tadi dibuka kita bisa cuap-cuap di udara, tapi saya tunggu kebersamaan Anda di topik asli sama juga nanti mengudara dan spesial nanti lagu kita kasih ya. Terima kasih dan sampai jumpa bersama Maksyoma, makan siang ngobrol bersama.

Saudara pendengar, semoga saja satu tembang cover dari Chill Island dapat mengademkan suasana dengan Chiquitita. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya langsung mengajak Anda, kita akan simak warta berita bersama Pro3 Jakarta dalam Dinamika Olahraga.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Joel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al-Awwal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya.
3: First, wanna congratulate Elina.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti.
3: See you at French Open in the final. That would be nice.
2: Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ke-7 klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: warna baju.
1: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
2: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku pertandingan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
3: Well, it was a game where there were like moments.
2: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
4: Saya pikir kita pantas dapat kemenangan di mana hari ini. Khususnya kita parabens ekip ini. Tapi saya mau selamat buat tim ini juga. Ya, karena kita juga memiliki tentu juga. Namun saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
5: Umai dia beba.
4: Punya ide itu terang untuk permainan.
5: Itu momen tambah sulit di show speakers agent.
4: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
2: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
1: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pugar terus mengudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

0: akhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola, namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
1: Ada 5-6 miliar isinya itu terjadi terlepas juga dari
0: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
2: Very, very important for us, especially because of the

0: Vinho hebben in de halftime show different situaties, because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, Brazil. And we need what we have to do, and what we have, what our fans expect, that is to fight, come here with the fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Yang membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Yeah, di sini dapat 2 point, mudah-mudahan di game
1: kedua. Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.L. Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Pryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami selepas warta berita yang sudah dibacakan oleh Safira Amalia dari Pro 3 Jakarta, sudah mengantarkan kita pada pukul 13.29 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, sudah pukul 13 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita masuk pada suasana soft, santai, dan lebih asik lagi karena kita bisa menikmati suasana siang dengan aktivitas topi asli Torang Pilih Senandung lagu Indonesia. Saya nanti tunggu Anda di ujung telepon di 536386 untuk kebersamaan kita dalam topi asli kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Sambil kita menikmati suasana siang di edisi hari Minggu, tepatnya di hari ke-17 di bulan Mei 2026 ya. Sambil kita menikmatinya, kita nikmati juga persembahan yang sudah siap menghibur Anda. Kami pilihkan satu dari miliknya Marcelina Umar, di sini Kunanti Cintamu. Selamat siang dan semoga terhibur selalu.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saudara pendengar, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama kami di ajang Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Untuk yang mau masuk jalur, silakan ya di 536386, 536386. Tapi untuk sebagai lagu cadangan ya, saya siapkan lagu dari miliknya Panbers dengan Cinta Remaja. Kemudian ada Edi Sidhitonga dengan Lancang Kuning. Kemudian lagu dari Black Sweet, Cinta Yang Hilang ya. Dan untuk pilihan lainnya silakan bisa Anda request ya, nanti Mbak Dea usahakan untuk cari ya. Silakan di ujung telepon di 536386, Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Silakan yang mau bergabung bersama kita di ajang Topi Asli 536386. Baik, masih ditunggu di ujung telepon di 536386 yang sudah saya sebutkan tadi ya. Itu lagu-lagu yang bisa menjadi alternatif kalau tidak ada penelpon ya. Tapi kami yakin Anda masuk jalur dan Anda bisa memilih lagu-lagu yang sesuai dengan selera Anda. Silakan masih ditunggu di 536386. Masih ditunggu di 536386 buat yang mau masuk jalur. Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Oke, saudara pendengar, tidak ada yang mau bergabung bersama kami. Ya, rupanya mungkin pada sibuk ya dengan aktivitasnya dan hanya mendengarkan, memantau saja. Ya, silakan dibuka line telepon buat Anda yang mau bergabung bersama Mbak Ida ya di ajang Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia.

0: Saudara pendengar, lagu dari miliknya Bob Tutupoli tapi di cover oleh seorang penyanyi dengan versi jazz pop bossa nova. Ya, silakan pendengar di ujung telepon. Dari tadi saya mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di ujung telepon. Ya, makanya Mbak Dea bilang mungkin pada sibuk ya dengan kegiatan siang ya, dengan aktivitas perjalanan, bahkan juga lagi bersantai, tidak ada waktu untuk bergabung. Dan saya hanya menghadirkan lagu-lagu pilihan. Tapi kalau ada yang bergabung juga, disilakan. Nah, saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Ida.
0: Iya, selamat siang juga, Kak Ayus. Posisi di?
1: Untuk sementara udah bergeser dari Telaga Maya. Sementara ini ada di Metaspar, di hotel ini ada nginap.
0: Kayak
1: perjalanan.
0: Kayak langsung ingin apa ya, ingin bertanya ada apa gerangan di Metastar gitu ya. Kakak ukur jalan panjang sampai kemana-mana.
1: Ke Kakak Asmek ya.
0: Oh gitu. Ke Kakak Asmek ya. Oh sayang. Iyo, salam buat kakak dia, semoga cepat sembuh.
1: Apa yang disampaikan ke Kak Merin, enggak.
0: Oh iya, siap. Lagunya apa, Kak?
1: Kita request sendiri ya?
0: Iya, Mbak Dea, saya tidak srek dengan lagu-lagu yang disiapkan. Jadi mendingan kakak dorang bisa pilih lagu biar Mbak Idanya cari ya. Yang ada sekarang ada Hilangnya Seorang Gadis, Cinta Remaja dari Panbes, dan Cinta Yang Hilang. Kalau memang ada pilihan nanti saya carikan.
1: Cinta Remaja. Apa ya?
0: Cinta Remaja Panbes. Atau mungkin ada lagu yang bagus yang bisa saya carikan, bisa.
1: Yang ada di situ saja Mbak Putar.
0: Aduh, gitu. Jadi apa? Black Sweet, Cinta Yang Hilang, atau Cinta Remaja Panbers?
1: Oh, Cinta Remaja dari Panbers.
0: Oh, oke, okay, baik. Siap.
1: Mbak, saya boleh izin untuk biar Mama Sanji sekali, maksudnya boleh dicat sekali jalan, gitu maksudnya.
0: Oh, boleh ya? Boleh sekali dengan senang hati.
1: Oh, terima kasih. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang Mafan. Oke, ini bareng ya menuju ke Jembatan Biru ya.
1: Iya, dua orang sudah sampai duluan ini.
0: Oh, gitu.
1: Karena saya dulu dengan Putri Holong kayaknya sudah duluan. Karena ada
0: tinggal
1: di
0: Tokyo, masuk
1: jalur.
0: Oh, asik ya sudah.
1: Baik, nah, maaf, sepanjang jalan kenangan ya, kita akan lembat perjalanan ini.
0: Oh iya, boleh, siap. Sip. Nanti diputarkan. Diputarkan spesial buat yang lagi berkendara ya. Hati-hati di jalan. Yoi.
1: Terima kasih Mbak Dea.
0: Sama-sama. Bunda sayang sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Sepanjang jalan kenangan itu. Kita menuju Jembatan Biru. Asik. Buat Bunda Asmeke, Mama sehat terus, Tuhan Yesus sayang ya, sembuh, ceria kembali, kita dengarkan suaranya kembali di udara ya. Saya terima di ujung telepon, halo selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang, selamat
0: Topi
2: siang
0: asli,
2: Mbak Ida.
0: Selamat siang, kirain lagi sibuk ini, semuanya gak masuk jalur ini ya, memang.
2: Menikmati weekend.
0: Iya betul, nggak mau diganggu dengan keluarga kayaknya.
2: Nanti dulu tuh sekian hari capek-capek, sekarang istirahat total.
0: Betul betul sekali. Jadi Bang Ivannya lagi di rumah aja.
2: Iya.
0: Jadi lagi santai. Lagunya apa Bang Ivan? Nanti aku cari.
2: Oh request eh?
0: Boleh, siap. Okay, saya carikan.
2: Siap. Kalau gitu saya ingin dengar lagu ya. Enak dari Lila.
0: Lila judulnya apa?
2: Dengan hati.
0: Dengan hati. Wah,
2: iya kan Mbak Ida kalau menyiarkan dengan hati tuh.
0: Iya, tahu tahu aja ini. Kakak yang satu ini kalau enggak dengan hati nanti pendengarnya kabur semuanya.
2: Iya, itu lagi.
0: Oke, siap saya putarkan untuk dirimu, okay. Kak Ivan.
2: Ya, terima kasih Mbak Ida. Selamat bertugas. Selamat ya.
0: Sudah bergabung bersama kita Kak Ivan bersama keluarga tercinta Lila dengan hati ya, bukan dengan rasa dan emosi. Begitu? Mm-mm. Oke, di ujung telepon di 536386 buat yang mau bergabung bersama kami. Ada lagi. Halo, selamat siang.
3: Masih ada.
0: Masih ada, pastilah.
3: Selamat siang, Mbak Dea.
0: Siang juga, Kakak.
3: Selamat hari Minggu, selamat bertugas.
0: Yang lagi santai, selamat santai di sana.
3: Makasih.
0: Makasih.
3: Lagu Sonya dulu, Black Brothers.
0: Black Brothers apa?
3: Betul sekali, Sonya.
0: Sonya?
3: Betul sekali.
0: Oke, baik, sip.
3: Era Oscar November.
0: Iya.
3: Oke, baik.
0: Baik, nanti saya putarkan kakakku. Terima kasih.
3: Ya, Mbak Dea, tetap ceria-ceria terus. Hormat diberi.
0: Amin, terima kasih doanya. Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Ini ada Osonya Black Brothers dan juga ada Osonya dari Hengki Black Brothers ya. Kita putarkan nanti untuk yang bernama Ave Alfa Victor Echo ya. Baik pendengar, sudah 4 lagu siap saya putarkan. Kita nikmati aja, menikmati suasana siang yang panas sekali.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, soalnya dengan persembahan dari Black Brother sudah hadir menemani kebersamaan kita, dan waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 41 menit.

0: Rin.
1: Dan selalu kakak sayang.
0: Sama-sama, makasih juga sudah bergabung bersama kita di 536386. Ini Denada waktu hidungnya masih normal. Sekarang udah tinggi banget ya. Saya terima di ujung telepon di 536386 buat yang mau bergabung di ajang topi asli. 536386 silakan buat yang mau bergabung. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Iya, tapi asli ada sedikit gangguan kah di teleponnya kakak?
2: Lagunya gimana kita?
0: Lagunya boleh pilih kakak apa? Lagu apa?
2: Dari Deloitte bisa?
0: Deloitte bisa?
2: Jauh disayang.
0: Jauh disayang, oke. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Jauh disayang Deloitte ya. Disayang-sayang. Oke. Ya, satu lagi sebelum kita closing ya. Buat yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386. Ada lagi kah buat yang mau bergabung di ajang topi asli? Dua lagu sudah disiapkan, Jauh Disayang dari Deloitte dan satu lagi Jangan Ada Dusta di antara kita ya, dari miliknya Denada dan Iksan Tarore. Saya terima lagi buat yang mau bergabung bersama kita di 536386. Baik, kalau belum ada, berarti kita mainkan saja dua lagu sekaligus ya, untuk menemani kebersamaan kita di ajang topi asli.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tembang yang sudah hadir menemani kebersamaan kita dari Anna Free Singer dengan judul lagu Untuk Apalagi. Lagu ini adalah ciptaan dari Dedi Dores. Baik pendengar, sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadir bersama Warta Berita Papua selintas sepekan untuk edisi sore hari ini, dan berisikan rangkuman berita-berita yang dikemas dalam Warta Berita Papua selintas sepekan. Berita selama seminggu dan produksi Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Selamat siang, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Ya, saudara pendengar, Warta Berita Papua selintas sepekan sore hari ini akan disampaikan oleh rekan saya, Ade Irfan.
1: Selamat akhir pekan pendengar, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan edisi hari Minggu, 17 Mei 2026. Papua Selintas Sepekan akan menghadirkan rangkuman berbagai peristiwa dan informasi di tanah Papua yang terjadi selama sepekan ini. Selengkapnya bersama saya Adi Irfan. Polda Papua masih mendalami kasus kerusuhan usai pertandingan Persipura yang menyebabkan puluhan kendaraan rusak dan dibakar massa.
2: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sejak Jumat malam, tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura bersama Inafis Polda Papua bergerak cepat melakukan identifikasi serta penanganan di lokasi kerusuhan. Dari hasil pendataan sementara, tercatat 10 personil kepolisian mengalami luka-luka, termasuk Kapolres Jayapura. Dan dari jumlah tersebut, satu orang anggota Polri atas nama Ibda Arjuna saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat terkena lemparan batu di bagian kepala. Tidak hanya aparat keamanan, sejumlah warga sipil juga dilaporkan menderita luka-luka pada saat kejadian, dan sebagian besar dari mereka terkena lemparan batu. Tidak hanya itu, pada saat kerusuhan terjadi, massa juga melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap kendaraan bermotor yang ada di sekitar stadion. Tercatat setidaknya ada 27 unit kendaraan bermotor roda 2 dilaporkan hilang dan 9 lainnya dibakar. Selain itu, 25 unit kendaraan roda 4 mengalami kerusakan berat maupun terbakar, termasuk diantaranya adalah kendaraan operasional Polri. Kabid Humas menjelaskan, tidak hanya sampai di situ, massa juga diketahui melakukan pengerusakan terhadap fasilitas stadion yang sampai saat ini total kerugian masih dalam proses perhitungan.
3: Adapun dari hasil identifikasi diketahui untuk korban luka dari aparat ada 10 personil termasuk dari Kapolres Jayapura dan satu personil kami perwira dari Polres Jayapura masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kendaraan yang dilaporkan roda 2 dilaporkan hilang ada 27. Untuk kendaraan lain khususnya kendaraan operasional Polri ada 3 unit roda 6 atau truk yang dibakar, termasuk satu ambulan tim Keslap dari Satbrimob Polda Papua, kendaraan-kendaraan operasional dari Polres dan juga dari Polda yang ada di lokasi. Sementara sedang dilakukan pendataan dan dilakukan koordinasi. Yang jelas, yang utama adalah bagaimana kita memulihkan situasi keamanan, ketertiban, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura dalam hal ini di seputaran stadion.
2: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, kerusuhan ini dipicu oleh ketidakpuasan penonton atas hasil pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC, yang pada pertandingan tersebut Adiaksa FC unggul 1-0 dari Persipura Jayapura. Disinggung terkait dengan pengamanan di lapangan, Kabid Humas menjelaskan bahwa Polda Papua sudah mengerahkan 850 orang personil gabungan yang melakukan pengamanan tidak hanya di area stadion tetapi juga di luar stadion.
3: Dari yang diminta panpel 700 sudah dinaikkan oleh Bapak Kapolda dengan dukungan dari direktif beliau sejumlah 150 jadi 850 yang di lokasi itu pun masih ditambah personil yang disebar di lapangan khususnya yang pam jalur dan juga di daerah-daerah penyangga yang memobilisasi penonton dari kabupaten sekitar, ada yang dari Kerom, dari Kota Jayapura dan sekitarnya.
2: Terkait dan hal itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai isu yang tidak jelas pasca peristiwa tersebut. Saat ini, aparat kepolisian masih bekerja keras untuk mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden kerusuhan itu. Dan kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion pada saat kerusuhan berlangsung, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
1: aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan di Stadion Lukas Nmb yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antar Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Berikut laporannya.
2: Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung di Stadion Lukas Nmb pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombespol Cahyo Soekarnito mengatakan ke-14 orang tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jayapura dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penyidik masih mengumpulkan alat bukti serta keterangan dari para saksi maupun pihak-pihak yang diamankan guna mengungkap penyebab dan aktor di balik kerusuhan tersebut. Disinggung terkait dengan adanya kelompok-kelompok yang diduga menunggangi kerusuhan itu, Kabid Humas menjelaskan bahwa sampai saat ini hal itu masih didalami dan polisi belum bisa memberikan kesimpulan.
3: Yang diamankan ada 14 orang sementara dalam sedang diklarifikasi dan didalami terkait keterlibatannya. Ada 14 orang ada di Polres Jayapura. Kita kan sementara masih mengumpulkan alat bukti, termasuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari para pihak, termasuk pihak yang diamankan dan saksi-saksi. Nanti pasti akan diupdate hasil dari tim yang sedang bekerja di lapangan. Nantinya pasti akan dilakukan upaya-upaya penegakan hukum terkait dengan peristiwa yang terjadi atau tindak pidana yang diduga terjadi.
2: Ditegaskan Kombespol Cahyo Soekarnito, Polda Papua memastikan seluruh proses penegakan hukum pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas Nmb akan dilakukan secara objektif dan transparan. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan panitia pelaksana pertandingan serta para penanggung jawab supporter untuk mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam aksi pengerusakan dan pembakaran fasilitas maupun kendaraan di Stadion Lukas Nmb. Terkait dengan adanya informasi penjarahan di luar stadion, Kabid Humas menyebut hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima oleh kepolisian. Namun polisi mencatat adanya laporan kehilangan kendaraan bermotor roda 2 di sekitar lokasi kejadian. Untuk itu, Kombespol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Manajer Persipura Jayapura menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu secara sengaja usai laga babak playoff Champions Liga 2 di Stadion Lukas Nmb. Berikut laporannya.
4: Manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu yang secara sengaja merencanakan insiden kerusuhan usai laga babak playoff Championship Liga 2 di Stadion Lukas Nmb. Dalam keterangan resminya, Owen mengatakan insiden tersebut berbanding terbalik selama menggelar laga home Persipura Jayapura. Menurutnya, selama pertandingan selalu identik dengan hiburan keluarga, di mana akibat insiden tersebut, Owen bersama panitia pelaksana dan kepolisian tengah bersama melakukan investigasi.
5: Dan ini kita pun juga dengan pihak Panpel dan kepolisian sedang melakukan investigasi juga bersama dan mendukung investigasi polisi. Sepertinya ini juga ada oknum-oknum tertentu yang melakukan keributan ini. Ya, karena ini sepertinya sudah ada rencana seperti ini ya. Dan tapi detailnya saya lebih baik tunggu dari investigasi polisi juga, dan kita bersama Panpel dan manajemen sudah melakukan intens komunikasi dengan pihak kepolisian. Sebelumnya saya juga minta mohon maaf sebesar-besarnya untuk kepada pendukung Persipura, kepada fans juga atas hasil yang kita tidak bisa sampai tujuan kita di musim ini ya. Tapi sekali lagi, apapun itu dengan hasil yang di akhir musim ini ya, yang pasti saya sudah mengingatkan teman-teman semua juga dan tim terutama bahwa kita tidak mau akhiri pertandingan ini dengan penyesalan.
4: Owen juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kegagalan tim mewujudkan target promosi, sekaligus prihatin kepada korban yang terkena dampak dari insiden tersebut.
5: Sebelumnya saya turut prihatin ya atas semua korban atas peristiwa kemarin ini. Tentunya ini sangat disayangkan ya, karena beberapa kita sudah menjalankan pertandingan ini selama musim ini dengan baik. Supporter sangat tidak pernah selama pertandingan di musim ini kejadian seperti ini. Bahkan jika kita lihat di sosmed ini, banyak malah dipuji supporter kita setelah pertandingan, malah melakukan dansa bareng di luar stadion, pawe. Itulah sebenarnya supporter yang datang di pertandingan Persipura ini. Bisa dilihat itu full dengan nenek, ibu, anak, cucu, semua datang ke stadion. Jadi penonton Persipura itu bukan hanya cuma melihat bola, tapi itu adalah satu event keluarga. acara keluarga di sana, di mana satu keluarga bisa datang dan enjoy.
4: Diketahui pasca insiden kerusuhan tersebut, sejumlah supporter dan masyarakat Papua turut membersihkan puing-puing bekas insiden di Stadion Lukas NMB. Naldik Solia melaporkan.
1: Universitas Gajah Mada sebut Papua jadi tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata.
6: Universitas Gajah Mada UGM menyebut Papua menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN dan pengabdian masyarakat. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan UGM di Yogyakarta. Wakil Rektor UGM Ari Sujito mengatakan, Papua memberi pengalaman sosial yang kuat bagi mahasiswa. Menurutnya, keberagaman budaya dan tantangan pembangunan di Papua menjadi ruang pembelajaran yang penting. Ia menegaskan UGM berkomitmen mendukung pembangunan Papua melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pembinaan mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
7: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini, karena untuk Gajah Mada punya secara panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun vision. Ini adalah bagian dari komitmen untuk kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar UGM bisa hadir di Papua dan Papua bisa hadir terus di UGM. Kerjasama ini akan kita tingkatkan, kita perkerat. Jadi MOU ini dimulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas penting. Kami menyadari miliknya nanti prioritas kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan yang nanti akan berkolaborasi dengan petugas di sana. Komunitas cendrawasih yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan tentu ini akan diikut juga kerjasama secara praktis akan bisa menopang agar sukses program peningkatan kualitas kesehatan, kualitas hidup di Papua bisa terjadi.
6: Sementara itu Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kerjasama dengan UGM menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu penguatan pendidikan, kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Ribuan pelajar di kota Jayapura mengikuti program sarapan sehat yang digelar Indomie bersama SMP Negeri 9 Jayapura. Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 1.000 paket menu sarapan sehat dibagikan kepada siswa. Berikut laporannya.
8: Kegiatan sarapan sehat yang digelar Indofood bersama SMP Negeri 9 Jayapura berlangsung meriah. 1.000 paket menu sarapan sehat disiapkan bagi siswa-siswi sebagai bagian dari kampanye pentingnya pola makan sehat bagi anak sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Jayapura, Panjaitan, mengapresiasi pihak Indofood yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
9: JBR Indofood dalam bahasa promosi produk terbaru dari Indofood. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kesempatan membangun kerjasama dengan Indofood. Kedepannya mitra yang sudah terbangun ini bisa kita jaga dengan baik dan ke depan. Paling tidak dari pihak Indofood memberikan kontribusi dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan di SMP Negeri 9 Jayapura. Nah, mitra ini kita juga membutuhkan mitra-mitra dari luar untuk mendukung kemajuan pendidikan di SMP Negeri 9 Jayapura. Kegiatan Indofood di siang hari ini disiapkan 1.000 porsi makan sehat, ya, Indofood, ya. Ini juga di tidak hanya mie saja, tapi juga ada sayurnya di dalam. Ini kandungan gizinya juga terjamin dari Indofood.
8: Sarapan sehat bersama Indofood disambut penuh antusias oleh para pelajar. Salah satunya Kaila, siswi kelas 7.
10: Ya, senang bisa, apa, kayak seru begitu. Ada acara, terus dikasih tantangan gitu. Ya, seru sekali. Ya, terus bisa beli juga, terus minyak murah.
8: Sarapan sehat bersama Indofood sebelumnya telah digelar di Kota Sorong dan Mimika sebelum akhirnya hadir di Kota Jayapura. Program sarapan sehat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya sarapan sebelum mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Di sekolah, Lina Umasugi melaporkan.
1: Polisi masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah pelaku yang berhasil diringkus pada saat kerusuhan di Stadion Lukas NMB. Dari 32 orang yang menjalani pemeriksaan, 9 orang berpotensi menjadi tersangka. Berikut laporannya.
2: Polda Papua terus mempercepat proses penanganan kasus kerusuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap 32 orang yang berhasil diamankan pada kerusuhan tersebut, penyidik telah mengerucutkan menjadi 9 nama yang berpotensi menjadi tersangka, sebab mereka terbukti sebagai pelaku pengerusakan dan juga kekerasan. Lanjut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, adapun 23 orang lainnya telah dipulangkan, namun demikian mereka tetap diwajibkan melapor, sebab tim penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan lain berdasarkan alat bukti tambahan.
11: Yang diamankan sejumlah 32 orang, telah dilakukan pendalaman, 9 orang berpotensi menjadi tersangka, patut diduga melakukan tindak pidana, dan 23 telah dipulangkan dengan wajib lapor, sambil mendalami keterlibatan maupun dukungan alat bukti bagi mereka ataupun nanti pengembangan dari perkara yang berjalan. Sementara penanganan dilakukan tim gabungan dan posko dibuka di Polres Jayapura.
2: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, proses penyidikan masih terus dikembangkan guna mengungkap pihak lain yang diduga menjadi pemicu kerusuhan pasca pertandingan tersebut. Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahya Soekarnito juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya di media sosial, serta meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. Arul Firman Syah melaporkan.
1: 6 gubernur dan 44 bupati se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi Otsus Setanah Papua.
12: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua, Meki Nawipa, mengungkapkan apresiasi penambahan dana Otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana Otsus.
13: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
12: Sementara itu, sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan Otsus adalah sensus. Sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Pemprov Papua buka job fair 2026 di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Sekitar 500 lowongan pekerjaan disediakan dalam kegiatan tersebut.
6: Pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida, kantor Gubernur Papua kemarin. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, tingginya animo pencari kerja terlihat sejak pagi hari. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurut Yohanes, sekitar 40 perusahaan ditargetkan terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD.
14: Dan saya juga menghimbau kepada BUMN yang berkantor atau beraktivitas di sini, itu tenaga-tenaga kerja, misalnya tenaga dia sebagai misalnya P3K ataupun tenaga kontrak yang dia ambil itu, pakailah anak-anak kita Papua. Artinya pakai mereka karena mereka juga punya skill yang cukup luar biasa juga, sehingga membantu anak-anak kita ini sehingga tidak ada apa namanya angka pengangguran yang rentangnya besar, terus orang anak-anak kita ini bisa lari ke hal-hal yang negatif karena tidak ada pekerjaan.
6: Ia meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Menurutnya, perekrutan tenaga kerja lokal juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
14: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa kegiatan ini adik-adik kita yang punya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan yang dengan supaya meningkatkan dia punya skill itu di perusahaan itu dipakai itu. Membantu pemerintah membangun Papua ini secara bersama. Jadi hari ini kesempatan yang baik ini saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya.
6: Sementara itu, Kabid Naker Disnaker Papua Francisca Are mengatakan jumlah pencari kerja tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Rezeki Kurniawan melaporkan.
1: Sebanyak 10 sekolah sepak bola memeriahkan Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan bakat sepak bola lokal melalui Festival Sekolah Sepak Bola Khusus Orang Asli Papua kategori usia 10 hingga 12 tahun. Pemerintah berupaya menyediakan wadah kompetisi yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Awi, menegaskan bahwa turnamen ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjadi panggung bagi anak-anak di Kota Jayapura menunjukkan hasil latihan mereka selama di sekolah sepak bola.
15: Festival SSB OAP ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan manfaat dan tujuan daripada terselenggaranya kegiatan ini yaitu memberikan ruang kepada SSB-SSB yang ada di Kota Jayapura ini untuk mereka berlaga di turnamen ini untuk menunjukkan hasil latihan mereka selama ini di SSB-SSB yang mereka ikut berlatih. Sehingga turnamen ini kami selenggarakan guna membina generasi-generasi muda khususnya usia 10 sampai 12 tahun yang terlibat di dalam sejumlah SSB di Kota Jayapura ini.
4: Sementara Ketua Panitia Pelaksana Niki Leonardo Ilolu menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran turnamen tahun ini. Ia mengatakan antusias SSB di Kota Jayapura cukup tinggi untuk mengikuti ajang khusus talenta Papua ini.
16: Saya sebagai Ketua Panitia Niki Leonardo Ilolu mengucap syukur ke kegiatan dari turnamen sepak bola SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini bisa terlaksana. Puji Tuhan yang mendaftar atau mengikuti kejuaraan kali ini berjumlah 10 tim atau 10 SSB, dan pada tanggal 13 besok sudah memasuki babak semifinal dan partai final. Kiranya di tahun-tahun akan datang kegiatan seperti ini juga bisa terlaksana. Terima kasih buat pemerintah Kota Jayapura khususnya Bapak Wali Kota yang sudah mempercayakan kami Dinas Pemuda Olahraga untuk bergulirnya kegiatan Festival SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini.
4: Turnamen usia dini ini Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua ini juga mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah Kota Jayapura, khususnya Wali Kota Abisai Rolo yang telah memberikan kepercayaan kepada Dispora untuk menggelar ajang tersebut demi melahirkan bibit-bibit pesepak bola profesional sejak dini dari tanah Papua, khususnya Port Numbai. Nalik Saulia melaporkan.
1: Tim Gabungan Karantina Papua dan BPKSDA Papua gagalkan penyelundupan 4 burung cendrawasih di pelabuhan laut Jayapura.
17: Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di pelabuhan laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasih disembunyikan dalam potongan pipa paralon dan keranjang buah. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krishna Dwi Harniati mengatakan modus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya.
18: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan satwa endemik Papua yang dilindungi, yaitu burung cendrawasih jenisnya cendrawasih mati kawat sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Penggagalan penyelundupan satwa endemik ini merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam Papua.
17: Ia mengatakan karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, demikian paket Papua Selintas Sepekan edisi kali ini. Saya Ade Irfan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tembanti selaku pemilik ulayat kawasan Hutan Bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

Saudara mendengar suasana sore hari Anda, kami terus hadirkan lagu-lagu hiburan, lagu soft, bahkan juga ada beberapa yang mudah-mudahan saja nanti akan membuat kita bergoyang ya di sore hari ini. Sudah pukul 16:25 dan Aku Jatuh Cinta, persembahan dari Yuni Syara, menemani kebersamaan kita di sore hari ini, terutama buat Anda yang saat ini tengah bersantai. Bagi yang ada di Kota Jayapura, selamat menikmati aktivitas santai. Buat yang ada di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, bahkan juga sampai di perbatasan RI PNC, selamat menikmati saja aktivitas-aktivitas sore yang bisa kita lewati bersama dan dengan kebahagiaan yang Anda rasakan, Anda bisa menikmati suasana hari Minggu penuh dengan segudang nostalgia.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat

0: piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
2: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa nggak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
2: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
3: Oh no.
2: Kan enak, gisinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
2: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
3: Huh?
2: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
4: Betul.
5: Saudara pendengar, setelah lagu-lagu berirama soft ya, berirama lembut yang sudah kami persembahkan untuk Anda, sudah mengantarkan kita pendengar pada pukul 16 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Kita kembali menikmati suasana sore dengan lagu-lagu yang lebih heboh lagi ya, lebih asik lagi untuk menikmati indahnya suasana sore. Selamat menikmati sajian-sajian Pro 1. Semoga terhibur selalu dan salam dari kami dari Jalan Tersangkapura 23 Jayapura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur, dan saudara Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Saudara, kami akan menyampaikan satu program siaran TK yang tadi sempat terlewati dan tidak sempat Anda monitor ya pada pukul 16 ya pada pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk kebersamaan kita di sore hari ini, mudah-mudahan saja adik-adik kita dari TK Anak Hebat Papua masih tetap setia

0: menunggu. Kita akan ikuti bersama sesaat lagi sebelum kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah. Yo.

0: cuma kasih.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saudara, mari kita ikuti bersama siaran TK Anak Hebat Papua untuk edisi hari Minggu 17 Mei 2026.
1: Selamat sore semuanya.
2: Sore.
1: Sekali lagi selamat sore semuanya.
2: Sore.
1: Apa kabar? Wow, hari ini masih ada yang duduk, belum semuanya. Ayo, Mem mau tanya, apa kabar semuanya? Oke, coba tepuk tangannya mana? Ah, siapa yang hari ini senang datang ke sini? Coba mana Mem mau lihat senyumnya. Coba kasih senyumnya dulu. Wow, hebat-hebat semua. Oke, sebelumnya Mem mau tanya ya. Hari ini anak-anak bersama dengan Mem, kita ada di tempat mana? Nama tempatnya apa? Ada yang tahu?
3: RRI.
1: Iya, kita ada di studio RRI. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai acara kita di sore hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Oke, semuanya silakan duduk. Ayo, mana sikap berdoanya? Oke,

0: Pertai guru-guru kami.
1: Dalam nama Yesus.
0: Kami sudah berdoa. Amin.
2: Oke, one clap buat Insel. Terima kasih Insel. Oke. Coba kita tepuk ceria.

0: coba kita tepuk ceria. Oke, stand up please, semuanya berdiri. Anak hebat Papua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke. Kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Oke. Satu, dua, tiga.
1: Selamat pagi Bapak. Selamat pagi.
0: Oke, kita ulang ya. Kita nanti kita dengar musik. Anak-anak sama-sama ya, dengar musik, kita nyanyi sama-sama. Oke. Mana sikap berdoanya? Kita nyanyi sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Sabar, kita tunggu musik. Ayo, mana sikap berdoanya? Lipat tangan.

0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Mana semangatmu? Oke, kita masih tetap berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Sembilan buah roh. Ada berapa anak-anak? Iya, ada sembilan buah roh. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Semuanya harus pakai gerakan ya. Oke. Ayo semua ikut gerakan. Kita nyanyi sama-sama dengan semangat.

Oke, silakan duduk semua. Oke, sekarang Mei mau tanya kita. Dalam satu minggu ini kita belajar tentang ayat hafalan kita. Masih hafal anak-anak ayat hafalannya? Oke. Kalau begitu, kita akan mulai menghafal ayat hafalan kita sama-sama. Oke, satu, dua, tiga.

0: Oke, tepuk tangan semuanya. Iya.
1: Oke. Siapa yang mau dengar cerita?
2: Saya.
1: Siapa yang mau dengar cerita?
2: Saya.
1: Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dengar? Yang mau dengar cerita duduk rapi.
2: Iya.
1: Duduk rapi.
2: Iya.
1: Terima kasih. Oke. Ada yang masih ingat cerita firman Tuhan kita minggu ini tentang apa? Siapa yang tadi bilang 10 hukum?
2: Saya.
1: Oh, 10 hukum apa? Oh, 10 hukum Tuhan. Ada yang sudah menghafalnya? Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal 10 hukum Tuhan? Coba. Kemarin kita sudah hafal berapa ya? 2. Coba kita ulangi ya. 10 hukum Tuhan.
2: 10 hukum Tuhan.
1: 1.
2: 1.
1: Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2.
2: Jangan menyebut
1: nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, sekarang yang ketiga. 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Siapa yang pernah lihat patung? Siapa yang pernah lihat orang sembah patung? Apakah boleh?
2: Boleh.
1: Hah? Apakah boleh kita sembah patung?
2: Tidak.
1: Oh, tidak boleh. Kenapa? Karena patungnya tidak
2: gerak.
1: Patungnya tidak bergerak. Yang harus kita sembah siapa?
2: Tuhan.
1: Siapa dia, Lova?
2: Tuhan.
1: Oh, good job. Tepuk tangan buat dia, Lova. Oke, yang kita sembah hanya Tuhan. Kalau patung itu buatan siapa? Patung buatan siapa ya? Siapa yang buat patung-patung? Orang. Terima kasih, Jovan. Good job. Tepuk tangan buat Jovan. Iya. Nah, sekarang yang tadi yang keberapa? Ketiga. Sekarang yang ke? Oke. Empat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Anak-anak tahu kita harus ingat dan kuduskan hari Sabat itu kapan ya? Kapan? Anak-anak pergi gereja hari apa ya? Nah, betul sekali. Oke, sekarang yang keberapa lagi? Yang kelima.
2: Hormatilah
1: ayahmu
2: dan ibumu.
1: Oke. Yang kelima bilang hormati ayah dan ibu. Siapa yang menghormati ayah dan ibunya di rumah? Ada yang suka melawan? Ada yang melawan papa mamanya? Boleh melawan papa mama? Tidak boleh. Karena itu, kalau melawan papa mama namanya apa? Dosa. Betul sekali, Glory. Good job. Oke. Sekarang yang keberapa lagi? Keenam. Jangan membunuh.
2: Jangan membunuh.
1: Tidak boleh membunuh. 7. Jangan berzina. 8.
2: Jangan mencuri.
1: Hahaha. Siapa yang suka mencuri?
2: Saya.
1: Siapa yang pernah mencuri?
2: Saya.
1: Siapa yang suka ambil uang mama?
2: Saya. Kalau saya minta.
1: Oke. Oke, terima kasih. Kalau minta, oke, good job. Tapi kalau mencuri boleh? tidak boleh itu dosa. No, tidak boleh mencuri. Oke, sekarang yang ke-9. Oke, ikuti 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ada yang tahu artinya? Itu artinya tidak boleh bohong. Itu dosa. Siapa yang suka bohong? Berarti mulai sekarang tidak boleh berbohong. Karena berbohong itu juga dosa. Sekarang yang keberapa? Yang terakhir. 10. Jangan mengingini milik sesamamu. Kalau Aaron punya mainan, boleh kita rebut mainan dari Aaron?
2: Tidak
1: boleh, tapi harus minta atau harus pinjam. Kalau diizinkan baru boleh ambil. Oke. Tepuk tangan buat semuanya. Tepuk semangat. Dang. Ding. Dung. Dang. Ding. Dung. Se. Aha. Ma. Aha. Ngat. Aha. Semangat. Terima kasih. Duduk rapi. Oke. Kita mau lanjutkan lagi. Ada yang masih ingat minggu ini kita belajar tentang apa? Oke, kita belajar ABCD juga. Terus selain itu apa lagi? Ada musim-musim yang kita pelajari di minggu ini. Kira-kira ada musim apa saja? Kalau begitu kita mau main tebak-tebakan. Siapa mau main tebak-tebakan? Siapa yang mau main tebak-tebakan? Oke. Sekarang perhatikan memo Anda. Tebak ya. Oke. Musim apakah aku saat aku datang awan tebal memenuhi langit? Biasanya awan itu berwarna kelabu. Dan di musimku itu hawanya dingin. Jalanan biasanya basah. Tanaman-tanamannya basah. Tanahnya basah. Musim apakah aku? Musim hujan. Tepuk tangan untuk semua anak hebat. Ternyata semuanya sudah tahu. Oke. Mau main tebak-tebakan lagi? Mau main tebak-tebakan lagi?
2: Oke.
1: Pasang telinganya baik-baik. Dengar petunjuknya. Musim apakah aku? Belum, memangnya belum kasih tahu petunjuknya apa. Dengarkan baik-baik. Saat aku datang, biasanya orang-orang tidak terlalu menyukai aku. Kalau aku datang, orang-orang suka mencari kipas. Aduh. Di mana ya? Aduh, saya mau masuk di ruangan yang ada AC ini. Di mana kipas? Aduh. Biasanya di luar sangat banyak debu. Sabar, tahan dulu jawabannya. Memangnya belum selesai kasih petunjuknya. Dan di luar sangat terik. Mataharinya bersinar terang sekali. Rasanya tidak mau keluar rumah. Kalau keluar rumah, kulitnya rasanya terbakar, perih, tanah-tanahnya kering. Iya, kalau keluar rumah kita berkeringat, biasanya juga di dalam rumah tetap juga berkeringat. Tanaman-tanaman yang di luar, kalau kita tidak bantu kasih air, nanti mati, daun-daunnya layu. Kira-kira musim apakah aku? Musim
2: panas.
1: Musim panas. Tepuk tangan untuk semua anak hebat. Nah, di Indonesia kita punya dua musim yang tadi anak-anak sudah sebutkan. Tadi musim
2: panas.
1: Musim hujan dan musim panas. Tapi kalau di luar negeri ada juga musim-musim yang lain. Ya, ada musim dingin. Biasanya musim dingin itu karena ada apa ya?
2: Tornado.
1: Oh, ada musim tornado juga?
2: Ya, ada. Ada di Amerika.
1: Ada yang putih-putih turun tuh, kayak hujan tapi bukan air, es. Ada yang tahu apa namanya itu?
2: Musim dingin.
1: Ah, apa Glory?
2: Salju.
1: Nah, kalau di luar negeri ada musim
2: salju.
1: Iya, ada musim salju. Kalau di Indonesia ada salju tidak? Ada yang tahu di mana?
2: Amerika.
1: Amerika itu bukan di Indonesia. Ada yang tahu?
2: Saya tahu.
1: Di mana, Aaron? Harus ya, itu bukan Indonesia. Di mana? Ya, di Korea ada salju, tapi Korea itu bukan Indonesia. Ternyata, dengar, mau dengar rahasia tidak? Oke, pasang telinganya baik-baik. Memangnya mau kasih tahu rahasianya. Ternyata di Indonesia itu ada juga salju. Tapi saljunya itu tidak musiman, saljunya itu abadi. Dari dulu sampai sekarang saljunya ada. Dan ternyata itu ada di Papua. Wow, ternyata di Papua ada salju ya? Ya, adanya di Puncak Jayawijaya. Nanti kalau anak-anak bisa jalan-jalan ke sana, anak-anak bisa jalan-jalan ke sana, lihat salju yang ada di sana. Tapi ingat, tadi kita di Indonesia cuma punya berapa musim? Dua musim. Musim apa? Musim hujan dan musim panas. Oke. Kita mau bermain. Siapa yang mau bermain dengan Memwanda? Tapi sebelum itu kita mau berhitung dulu. Siapa yang sudah bisa berhitung 1 sampai 20?
2: Saya.
1: Siapa yang sudah bisa berhitung 1 sampai 30?
2: Saya.
1: Coba angkat tangan yang sudah bisa berhitung 1 sampai 50.
2: Saya.
1: Oke, boleh berdiri?
2: Boleh.
1: Oke, semuanya berdiri. Oke, kita akan sama-sama. Siap? 1 sampai 10-nya sambil bertepuk tangan, oke? Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Oke, 11 sampai 20-nya sambil hentak kaki. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 21, 22.
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Oke, 31 sampai 40. Kira-kira ada yang mau kasih tahu bagaimana cara hitungnya kita? Oke, sambil miringkan kepalanya. 31 33 34. Oke, sekarang berapa lagi? 41 sampai 50. Oke, kita maju mundurkan kakinya. 41 42 43 44 45 46 49. Oke, good job. Tepuk tangan untuk semua anak-anak hebat. Oke. Siapa yang anak hebat duduk rapi?
2: Iya.
1: Kalau kau anak hebat duduk rapi.
3: Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat, duduk rapi.
2: Iya.
3: Terima kasih Albert. Terima kasih Dennis. Terima kasih Ola. Siapa lagi ya yang sudah duduk rapi? Terima kasih Aurora. Terima kasih Rafael. Terima kasih Cia. Terima kasih Jovan. Terima kasih Joshua. Terima kasih Michelle. Terima kasih Aaron. Terima kasih untuk semua yang sudah duduk rapi. Nah, hari ini kita sudah selesai belajar di sini. Siapa yang senang hari ini?
2: Saya.
3: Siapa yang senang hari ini?
2: Saya.
3: Oke. Sekarang kita akan pulang. Oh iya benar, tapi kita mau berdoa dulu di sini. Baru itu kita mau makan. Nanti kita makannya di luar ya. Oke. Oke, tadi kita sudah berhitung 1 sampai berapa? Sampai 50. Tadi Bible time-nya tentang apa? 10 hukum. Tentang 10 hukum Tuhan. Tadi musimnya ada berapa di Indonesia?
2: Dua.
3: Dua, yaitu musim hujan dan musim panas. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah belajar dengan hebat hari ini. Kita akan pulang. Kita mau memuji Tuhan. Bagaimana sikap memuji Tuhan? Bagaimana sikap memuji Tuhan dengan baik? Kita mau berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai saat kita belajar. Kita mau nyanyi sembah. Semuanya sikap berdoa.

0: semuanya sikap doa. Kita mau berbicara ke Tuhan Yesus. Terima kasih untuk yang sudah sikap doa. Oke, Kiana akan pimpin kita berdoa.
1: Let's pray. Dear Lord Jesus,

teacher. In the name of Jesus, we pray. Tuhan Yesus, kami mau, kami bersyukur dan berdoa. Saat ini kami mau pulang.

0: Oke, terima kasih Kiana. Kita akan pulang. Kita akan ketemu lagi besok. Semuanya berdiri dan kita mau say thank you. Oke, kita akan say thank you ke semua guru-guru yang sudah mengajar anak-anak hari ini. Oke? Baris rapi.
1: Siap.
0: Baris rapi.
1: Siap.
0: Oke. Semuanya sama-sama ucapkan. Satu. Tasnya ditaruh dulu, nanti baru kita pakai tasnya ya. Satu, dua, tiga. Thank you,
1: Mem Wanda.
0: Thank you, Mem Mary. Thank you, Mem Marcel. God
1: bless you.
0: Oke, God bless you too.

Saudara pendengar, sudah kita ikuti siaran TK dari TK Anak Pintar atau Anak Hebat ya, yang sudah menghantarkan kita peringatan pada pukul 5 lewat 29 menit. Seharusnya untuk siaran TK nanti bisa Anda ikuti di minggu depan, tepatnya pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan menikmati suasana ibadah sholat maghrib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kami antarkan 7 menit ke depan dengan menghadirkan nuansa religi islami.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kumandang azan maghrib telah berkumandang dan kita sudah berada pada pukul 17:50 waktu Indonesia Timur. 10 menit kita akan habiskan dengan hadirnya Senandung Religi Islam. 1000 doa yang dipersembahkan oleh Ian Kasela featuring Tata Janeta. Ada pula yang masih tersisa dari miliknya The Zikir dengan Ujian dan Penolong Sejati dari Senada. Terima kasih saudara pendengar untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di akhir kebersamaan saya dengan Anda pada pukul 18 malam nanti. Dan Mbak Ida akan digantikan oleh rekan

Saudara pendengar Senandung Religi Islami, persembahan dari The Zikir dengan judul Ujian sebagai tembang terakhir yang kami persembahkan dalam nuansa religi Islami. Dan sekaligus juga saudara pendengar, tembang terakhir yang saya persembahkan untuk Anda dalam tugas saya di day part kedua yang sudah ditemani oleh rekan Carolus ya. Sebelumnya tadi ada rekan Wana, kemudian rekan Carolus dan saat ini rekan Wana akan temani pendengar bersama Bung Agus Setiawan sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik saudara pendengar, saya pamit undur diri dan jangan lupa tetap stay tune bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura sampai malam hari nanti sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saya akan kembali lagi menyapa Anda, semoga saja dalam keadaan sehat, demikian juga Anda pada esok hari, pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, terima kasih, sampai jumpa dan tetap stay bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat malam pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiaran dan saya Gus Setiawan untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura Malam. Tinggal tuntas nanti edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya ada damai, sejahtera dan sukacita untuk malam ini dengan keluarga semuanya. Di jam-jam seperti ini waktu berkumpul kembali tentunya dengan keluarga setelah menjalankan beberapa aktivitas kegiatannya. Dan tentunya di malam ini untuk Anda yang tetap terus satu hati bersama kami, kami pun akan hadir dengan beragam program acara. Di antaranya ada beberapa pesan-pesan yang akan kita ikuti bersama hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur lewat Papua Senintas Pekan yang akan kami persembahkan nanti di pukul 19. Dan ada beberapa pesan-pesan di ruang layanan masyarakat di dalam kebersamaan kita melalui pemancar FM 93, 95, 96, 96.3, 97.6 MHz dan AM 1053 kHz. Selamat malam saja tentunya untuk semuanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Informasi duka berasal dari AKBP Alex Korua yang ditujukan kepada keluarga besar Korua di Mara Mandibo Pondayar, Bedes, Yawan, Sroyer, dan keluarga terkait lainnya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kampung Surido, Kabupaten Biak Numpor. Ikatan Keluarga Surido IKAS yang berada di Jayapura, Bepura, Sentani, dan sekitarnya, masyarakat dan rekan-rekan guru SD Negeri Impres Lereh, Kecamatan Kaureh, dan isi berita duka ini, telah meninggal dunia Bapak terkasih Bapak Matias Korua pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2006 pukul 3.21 menit waktu Indonesia Timur dini hari, meninggal karena sakit. Untuk rencana pemakaman ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2006 pada jam 12 siang di pekuburan Kristen Tanah Hitam. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka dengan alamat Perumahan Sehat Pemda nomor C2 Kota Raja. Demikian untuk satu informasi duka ini, pendengar, kami mohon untuk dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka, bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan, terima kasih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah padam.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukup bantunya sejenak untuk beberapa informasi yang sudah kami sampaikan di ruang layanan masyarakat ya di malam ini. Dan tiba saatnya kami akan hadir dengan Warta Berita Papua Selintas sepekan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Papua Senintas sepekan yang akan disampaikan oleh Ade Irfan.
1: Selamat akhir pekan pendengar. Kita berjumpa kembali dalam paket Papua Senintas sepekan edisi hari Minggu, 17 Mei 2026. Papua Senintas sepekan akan menghadirkan rangkuman berbagai peristiwa dan informasi di tanah Papua yang terjadi selama sepekan ini. Selengkapnya bersama saya Adi Irfan. Polda Papua masih mendalami kasus kerusuhan usai pertandingan Persipura yang menyebabkan puluhan kendaraan rusak dan dibakar massa.
2: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sejak Jumat malam, tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura bersama Inafis Polda Papua bergerak cepat melakukan identifikasi serta penanganan di lokasi kerusuhan. Dari hasil pendataan sementara, tercatat 10 personil kepolisian mengalami luka-luka, termasuk Kapolres Jayapura. Dan dari jumlah tersebut, satu orang anggota Polri atas nama Ibda Arjuna saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat terkena lemparan batu di bagian kepala. Tidak hanya aparat keamanan, sejumlah warga sipil juga dilaporkan menderita luka-luka pada saat kejadian, dan sebagian besar dari mereka terkena lemparan batu. Tidak hanya itu, pada saat kerusuhan terjadi, massa juga melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap kendaraan bermotor yang ada di sekitar stadion. Tercatat setidaknya ada 27 unit kendaraan bermotor roda 2 dilaporkan hilang dan 9 lainnya dibakar. Selain itu, 25 unit kendaraan roda 4 mengalami kerusakan berat maupun terbakar, termasuk diantaranya adalah kendaraan operasional Polri. Kabid Humas menjelaskan, tidak hanya sampai di situ, massa juga diketahui melakukan pengerusakan terhadap fasilitas stadion yang sampai saat ini total kerugian masih dalam proses perhitungan.
3: Adapun dari hasil identifikasi diketahui untuk korban luka dari aparat ada 10 personel termasuk dari Kapolres Jayapura dan satu personel kami perwira dari Polres Jayapura masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kendaraan yang dilaporkan roda 2 dilaporkan hilang ada 27. Untuk kendaraan lain khususnya kendaraan operasional Polri ada 3 unit roda 6 atau truk yang dibakar, termasuk satu ambulan tim Keslap dari Satbrimob Polda Papua, kendaraan-kendaraan operasional dari Polres dan juga dari Polda yang ada di lokasi. Sementara sedang dilakukan pendataan dan dilakukan koordinasi. Yang jelas, yang utama adalah bagaimana kita memulihkan situasi keamanan, ketertiban, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura dalam hal ini di seputaran stadion.
2: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, kerusuhan ini dipicu oleh ketidakpuasan penonton atas hasil pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang pada pertandingan tersebut Adiaksa FC unggul 1-0 dari Persipura Jayapura. Disinggung terkait dengan pengamanan di lapangan, Kabid Humas menjelaskan bahwa Polda Papua sudah mengerahkan 850 orang personil gabungan yang melakukan pengamanan tidak hanya di area stadion tetapi juga di luar stadion.
3: Dari yang diminta panpel 700 sudah dinaikkan oleh Bapak Kapolda dengan dukungan dari direktif beliau sejumlah 150 jadi 850 yang di lokasi itu pun masih ditambah personel yang disebar di lapangan khususnya yang pam jalur dan juga di daerah-daerah penyangga yang memobilisasi penonton dari kabupaten sekitar, ada yang dari Kerom, dari Kota Jayapura dan sekitarnya.
2: Terkait dan hal itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai isu yang tidak jelas pasca peristiwa tersebut. Saat ini, aparat kepolisian masih bekerja keras untuk mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden kerusuhan itu. Dan kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion pada saat kerusuhan berlangsung, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firman Syah melaporkan.
1: Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan di Stadion Lukas NMB yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antar Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Berikut laporannya.
2: Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung di Stadion Lukas NMB pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan ke-14 orang tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jayapura dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penyidik masih mengumpulkan alat bukti serta keterangan dari para saksi maupun pihak-pihak yang diamankan guna mengungkap penyebab dan aktor di balik kerusuhan tersebut. Disinggung terkait dengan adanya kelompok-kelompok yang diduga menunggangi kerusuhan itu, Kabid Humas menjelaskan bahwa sampai saat ini hal itu masih didalami dan polisi belum bisa memberikan kesimpulan.
3: Yang diamankan ada 14 orang sementara dalam sedang diklarifikasi dan didalami terkait keterlibatannya, dan 14 orang ada di Polres Jayapura. Kita kan sementara masih mengumpulkan alat bukti, termasuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari para pihak, termasuk pihak yang diamankan dan saksi-saksi. Nanti pasti akan diupdate hasil dari tim yang sedang bekerja di lapangan. Nantinya pasti akan dilakukan upaya-upaya penegakan hukum terkait dengan peristiwa yang terjadi atau tindak pidana yang diduga terjadi.
2: Ditegaskan Kombes Pol Cahyo Soekarnito, Polda Papua memastikan seluruh proses penegakan hukum pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB akan dilakukan secara objektif dan transparan. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan panitia pelaksana pertandingan serta para penanggung jawab supporter untuk mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas maupun kendaraan di Stadion Lukas NMB. Terkait dengan adanya informasi penjarahan di luar stadion, Kabid Humas menyebut hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima oleh kepolisian. Namun polisi mencatat adanya laporan kehilangan kendaraan bermotor roda 2 di sekitar lokasi kejadian. Untuk itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Manajer Persipura Jayapura menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu secara sengaja usai laga babak playoff champion Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Berikut laporannya.
4: Manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu yang secara sengaja merencanakan insiden kerusuhan usai laga babak playoff championship Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Dalam keterangan resminya, Owen mengatakan insiden tersebut berbanding terbalik selama menggelar laga home Persipura Jayapura. Menurutnya, selama pertandingan selalu identik dengan hiburan keluarga, di mana akibat insiden tersebut, Owen bersama panitia pelaksana dan kepolisian tengah bersama melakukan investigasi.
5: Dan ini kita pun juga dengan pihak Panpel dan kepolisian sedang melakukan investigasi juga bersama dan mendukung investigasi polisi. Sepertinya ini juga ada oknum-oknum tertentu yang melakukan keributan ini. Ya, karena ini sepertinya sudah ada rencana seperti ini ya. Dan tapi detailnya saya lebih baik tunggu dari investigasi polisi juga, dan kita bersama Panpel dan manajemen sudah melakukan intens komunikasi dengan pihak kepolisian. Sebelumnya saya juga minta mohon maaf sebesar-besarnya untuk kepada pendukung Persipura, kepada fans juga atas hasil yang kita tidak bisa sampai tujuan kita di musim ini. Ya, tapi sekali lagi apapun itu dengan hasil yang di akhir musim ini ya, yang pasti saya sudah mengingatkan teman-teman semua juga dan tim terutama bahwa kita tidak mau akhiri pertandingan ini dengan penyesalan.
4: Owen juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kegagalan tim mewujudkan target promosi, sekaligus prihatin kepada korban yang terkena dampak dari insiden tersebut.
5: Sebelumnya saya turut prihatin ya atas semua korban atas peristiwa kemarin ini. Tentunya ini sangat disayangkan ya, karena beberapa kita sudah menjalankan pertandingan ini selama musim ini dengan baik. Supporter sangat tidak pernah di selama pertandingan di musim ini kejadian seperti ini. Bahkan jika kita lihat di sosmed ini banyak malah dipuji supporter kita setelah pertandingan, malah melakukan dansa bareng di luar stadion, pawe. Itulah sebenarnya supporter yang datang di pertandingan Persipura ini. Bisa dilihat itu full dengan nenek, ibu, anak, cucu, semua datang ke stadion. Jadi penonton Persipura itu bukan hanya cuma melihat bola, tapi itu adalah satu event keluarga. acara keluarga di sana, di mana satu keluarga bisa datang dan enjoy.
4: Diketahui pasca insiden kerusuhan tersebut, sejumlah supporter dan masyarakat Papua turut membersihkan puing-puing bekas insiden di Stadion Lukas NMB. Naldik Saulia melaporkan.
1: Universitas Gadjah Mada sebut Papua jadi tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata.
6: Universitas Gadjah Mada UGM menyebut Papua menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN dan pengabdian masyarakat. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan UGM di Yogyakarta. Wakil Rektor UGM Ari Sujito mengatakan Papua memberi pengalaman sosial yang kuat bagi mahasiswa. Menurutnya, keberagaman budaya dan tantangan pembangunan di Papua menjadi ruang pembelajaran yang penting. Ia menegaskan UGM berkomitmen mendukung pembangunan Papua melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pembinaan mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
7: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini, karena untuk Gadjah Mada punya secara panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun vision. Ini adalah bagian dari komitmen untuk kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar UGM bisa hadir di Papua dan Papua bisa hadir terus di UGM. Kerjasama ini akan kita tingkatkan, kita perkerat. Jadi MOU ini dimulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas penting. Kami menyadari miliknya nanti fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan yang nanti akan berkolaborasi dengan kita di sana. Kemudian cendrawasih yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan tentu ini akan diikut juga kerjasama secara praktis akan bisa menopang agar sukses program peningkatan kualitas kesehatan, kualitas hidup di Papua bisa terjadi.
6: Sementara itu Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kerjasama dengan UGM menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu penguatan pendidikan, kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Ribuan pelajar di kota Jayapura mengikuti program sarapan sehat yang digelar Indomie bersama SMP Negeri 9 Jayapura. Dalam kegiatan tersebut, lebih dari 1.000 paket menu sarapan sehat dibagikan kepada siswa. Berikut laporannya.
8: Kegiatan sarapan sehat yang digelar Indofood bersama SMP Negeri 9 Jayapura berlangsung meriah. 1.000 paket menu sarapan sehat disiapkan bagi siswa-siswi sebagai bagian dari kampanye pentingnya pola makan sehat bagi anak sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Jayapura, Panjaitan, mengapresiasi pihak Indofood yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
9: Gebiar Indofood dalam bahasa promosi produk terbaru dari Indofood. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kesempatan membangun kerjasama dengan Indofood. Kedepannya mitra yang sudah terbangun ini bisa kita jaga dengan baik dan ke depan paling tidak dari pihak Indofood memberikan kontribusi dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan di SMP Negeri 9 Jayapura. Nah, mitra ini kita juga membutuhkan mitra-mitra dari luar untuk mendukung kemajuan pendidikan di SMP Negeri 9 Jayapura. Kegiatan Indofood di siang hari ini disiapkan 1.000 porsi makanan sehat, ya, Indofood, ya. Ini juga di tidak hanya mie saja, tapi juga ada sayurnya di dalam. Ini kandungan gizinya juga terjamin dari Indofood.
8: Sarapan sehat bersama Indofood disambut penuh antusias oleh para pelajar. Salah satunya Kaila, siswi kelas 7.
10: Ya, senang bisa kayak seru begitu. Ada acara, terus dikasih tantangan gitu. Ya, seru sekali. Kayak terus bisa beli juga, terus minyak murah.
8: Sarapan sehat bersama Indofood sebelumnya telah digelar di Kota Sorong dan Mimika sebelum akhirnya hadir di Kota Jayapura. Program sarapan sehat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya sarapan sebelum mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Di sekolah, Lina Umasugi melaporkan.
1: Polisi masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah pelaku yang berhasil diringkus pada saat kerusuhan di Stadion Lukas NMB. Dari 32 orang yang menjalani pemeriksaan, 9 orang berpotensi menjadi tersangka. Berikut laporannya.
2: Polda Papua terus mempercepat proses penanganan kasus kerusuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, dari hasil pemeriksaan terhadap 32 orang yang berhasil diamankan pada kerusuhan tersebut, penyidik telah mengerucutkan menjadi 9 nama yang berpotensi menjadi tersangka, sebab mereka terbukti sebagai pelaku pengerusakan dan juga kekerasan. Lanjut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, adapun 23 orang lainnya telah dipulangkan, namun demikian mereka tetap diwajibkan melapor, sebab tim penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan lain berdasarkan alat bukti tambahan.
11: Yang diamankan sejumlah 32 orang, telah dilakukan pendalaman, 9 orang berpotensi menjadi tersangka, patut diduga melakukan tindak pidana, dan 23 telah dipulangkan dengan wajib lapor, sambil mendalami keterlibatan maupun dukungan alat bukti bagi mereka ataupun nanti pengembangan dari perkara yang berjalan. Sementara penanganan dilakukan tim gabungan dan posko dibuka di Polres Jayapura.
2: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, proses penyidikan masih terus dikembangkan guna mengungkap pihak lain yang diduga menjadi pemicu kerusuhan pasca pertandingan tersebut. Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahya Soekarnito juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya di media sosial, serta meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat kepolisian. Arul Firman Syah melaporkan.
1: 6 gubernur dan 44 bupati se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi Otsus Setanah Papua.
12: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua Meki Nawipa mengungkapkan apresiasi penambahan dana Otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana Otsus.
13: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati ke hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan, dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
12: Sementara itu, sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan Otsus adalah sensus. Sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Pemprov Papua buka job fair 2026 di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua. Sekitar 500 lowongan pekerjaan disediakan dalam kegiatan tersebut.
6: Pemerintah Provinsi Papua membuka Job Fair Papua 2026 di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua kemarin. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 500 lowongan kerja dari puluhan perusahaan yang ikut berpartisipasi. Asisten 1 Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, tingginya animo pencari kerja terlihat sejak pagi hari. Pemerintah berharap kegiatan itu dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda Papua. Menurut Yohanes, sekitar 40 perusahaan ditargetkan terlibat dalam job fair tersebut. Perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari retail, perhotelan, otomotif, hingga BUMN dan BUMD. Dan
14: saya juga menghimbau kepada BUMN yang berkantor atau beraktivitas di sini, itu tenaga-tenaga kerja, misalnya tenaga dia sebagai misalnya P3K ataupun tenaga kontrak yang dia ambil itu, pakailah anak-anak kita Papua. Artinya pakai mereka karena mereka juga punya skill yang cukup luar biasa juga, sehingga membantu anak-anak kita ini sehingga tidak ada apa namanya angka pengangguran yang rentangnya besar, terus orang anak-anak kita ini bisa lari ke hal-hal yang negatif karena tidak ada pekerjaan.
6: Ia meminta perusahaan yang membuka lowongan kerja dapat memanfaatkan potensi tenaga kerja lokal Papua. Menurutnya, perekrutan tenaga kerja lokal juga membantu pemerintah menekan angka pengangguran.
14: Harapan kami dari Pemprov Papua bahwa kegiatan ini adik-adik kita yang punya skill ini bisa dipakai di semua perusahaan-perusahaan yang dengan supaya meningkatkan dia punya skill itu di perusahaan itu dipakai itu. Membantu pemerintah membangun Papua ini secara bersama. Jadi hari ini kesempatan yang baik ini saya mewakili pemerintah buka dan mengharapkan kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya.
6: Sementara itu, Kabid Naker Disnaker Papua Francisca Arey mengatakan jumlah pencari kerja tahun ini meningkat dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya. Ia menyebut para pencari kerja bahkan sudah datang sejak sebelum kegiatan dimulai. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Sebanyak 10 sekolah sepak bola memeriahkan Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan bakat sepak bola lokal melalui Festival Sekolah Sepak Bola Khusus Orang Asli Papua kategori usia 10 hingga 12 tahun. Pemerintah berupaya menyediakan wadah kompetisi yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Awi, menegaskan bahwa turnamen ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjadi panggung bagi anak-anak di Kota Jayapura menunjukkan hasil latihan mereka selama di sekolah sepak bola.
15: Festival SSB OAP ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun oleh pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan manfaat dan tujuan daripada terselenggaranya kegiatan ini yaitu memberikan ruang kepada SSB-SSB yang ada di Kota Jayapura ini untuk mereka berlaga di turnamen ini untuk menunjukkan hasil latihan mereka selama ini di SSB-SSB yang mereka ikut berlatih. Sehingga turnamen ini kami selenggarakan guna membina generasi-generasi muda khususnya usia 10 sampai 12 tahun yang terlibat di dalam sejumlah SSB di Kota Jayapura ini.
4: Sementara Ketua Panitia Pelaksana Niki Leonardo Ilolu menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran turnamen tahun ini. Ia mengatakan antusias SSB di Kota Jayapura cukup tinggi untuk mengikuti ajang khusus talenta Papua ini.
16: Saya sebagai Ketua Panitia Niki Leonardo Ilolu mengucap syukur ke kegiatan dari turnamen sepak bola SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini bisa terlaksana. Puji Tuhan yang mendaftar atau mengikuti kejuaraan kali ini berjumlah 10 tim atau 10 SSB. Dan pada tanggal 13 besok sudah memasuki babak semifinal dan partai final. Kiranya di tahun-tahun akan datang kegiatan seperti ini juga bisa terlaksana. Terima kasih buat pemerintah Kota Jayapura, khususnya Bapak Wali Kota yang sudah mempercayakan kami Dinas Pemuda Olahraga untuk bergulirnya kegiatan Festival SSB Orang Asli Papua U12 tahun ini.
4: Turnamen usia dini Festival Sekolah Sepak Bola Orang Asli Papua ini juga mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah pemerintah Kota Jayapura khususnya Wali Kota Abi Serolo yang telah memberikan kepercayaan kepada Dispora untuk menggelar ajang tersebut demi melahirkan bibit-bibit pesepak bola profesional sejak dini dari tanah Papua khususnya Port Numbai. Nyalik Saulia melaporkan.
1: Tim gabungan karantina Papua dan BPKSDA Papua gagalkan penyelundupan 4 burung cendrawasih di pelabuhan laut Jayapura.
17: Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di pelabuhan laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasih disembunyikan dalam potongan pipa paralon dan keranjang buah. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krishna Dwi Harniati mengatakan bonus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya.
18: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan satwa endemik Papua yang dilindungi, yaitu burung cendrawasih jenisnya cendrawasih mati kawat sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Penggagalan penyelundupan satwa endemik ini merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam Papua.
17: Ia mengatakan karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, demikian paket Papua Selintas Sepekan edisi kali ini. Saya Ade Irfan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Baru saja telah kita ikuti bersama untuk menyampaikan warta berita Papua selintas sepekan. Tiba saatnya pendengar, kami akan hadir lewat mimbar agama, khususnya untuk umat Kristen Protestan yang ada di Kota Jayapura. Shalom, selamat malam semuanya. Kita akan dengarkan untuk satu topik, yaitu diselamatkan oleh kasih karunia Allah, yang akan disampaikan oleh Israelin Indori, ya, Indorani Imbiring. Untuk itu kita akan dengarkan atau kita ikuti bersama mimbar agama di malam ini.

Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari umat Kristen di seluruh tanah Papua. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali pada siaran mimbar agama Kristen bersama saya Israelin Imbiri, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Bapak Ibu Saudara Saudari yang Kristus kasihi, untuk mengawali siaran ini mari kita menghadap hadirat Tuhan seraya mengucap syukur atas anugerah dan berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di saat ini. Kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami tiap hari. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dengan perikop, semuanya adalah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari para pendengar RRI yang Kristus kasihi, dari pembacaan kita saat ini, tema yang akan kita renungkan bersama adalah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Para pendengar yang berbahagia, pembacaan kita hari ini membawa kita dalam sebuah perenungan untuk merefleksi kembali tentang siapa kita dahulu, apa yang telah Allah lakukan, dan siapa kita sekarang di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, pada ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga pembacaan kita, dengan jelas Rasul Paulus memperlihatkan kehidupan manusia tanpa Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa kita dahulu mati karena pelanggaran dan dosa. Ini bukan mati secara fisik, tetapi mati secara rohani. Manusia terpisah dari Allah. Hidup kita mengikuti arus dunia, menuruti keinginan daging, dan berada di bawah kuasa dosa. Artinya tanpa Kristus, manusia sebenarnya tidak memiliki arah hidup yang benar. Kita mungkin terlihat hidup secara jasmani, tetapi secara rohani kosong. Kita hidup hanya untuk diri sendiri, mengejar keinginan dunia dan jauh dari kehendak Tuhan. Namun pada ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7, kita menemukan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Firman Tuhan berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Ini adalah titik balik Allah mengasihi kita. Bahkan saat kita masih berdosa, Ia menghidupkan kita bersama Kristus dan kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia.
Kasih karunia lebih dari sekedar konsep. Kasih karunia adalah hakikat hubungan Allah dengan kita melalui Yesus Kristus. Kasih karunia itu bukan sesuatu yang harus kita usahakan, melainkan sesuatu yang kita terima dengan iman. Kasih karunia mulai bekerja dalam hidup kita saat kita percaya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kita. Ini bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan anugerah Allah. Ketika kita menerimanya, kita menerima segala sesuatu yang Dia tawarkan, termasuk keselamatan dan kebebasan dari dosa. Dia tidak hanya mengampuni, tetapi Dia mengubah. Dia memberi kita identitas baru, dan kita diharapkan menghidupi identitas baru kita itu, dan Tuhan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran itu setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, selanjutnya kita melihat pada ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10 pembacaan kita, menekankan tentang sebuah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita adalah tujuan yang mulia. Ayat yang sangat terkenal, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Seringkali sebagai manusia kita merasa bangga atas perbuatan yang kita lakukan. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita dan mengingatkan bahwa keselamatan yang saya dan Bapak Ibu Saudara terima hari ini tidak bisa dibeli dengan kebaikan atau usaha apapun yang kita lakukan. Semua itu penting, tetapi bukan dasar keselamatan. Dasarnya adalah kasih karunia kepada siapa Ia berkenan memberikannya. Kita melakukan kebaikan bukan untuk membeli kasih karunia, tetapi sebagai bentuk ungkapan syukur kita dan pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Kita menjadi alat Tuhan untuk senantiasa melakukan hal baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ia mengajarkan kita untuk rendah hati. Tidak ada alasan untuk sombong, karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan pada ayat yang ke-10, kita diajak untuk melihat apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita menerima kasih karunia ini. Setelah diselamatkan, apakah kita bebas hidup sesuka hati atau tidak? Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya hidup kita sekarang memiliki tujuan. Kita dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, membawa terang, kasih, dan kebaikan di tengah dunia. Pekerjaan baik bukan untuk menyelamatkan kita, tetapi sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Para pendengar yang Kristus kasihi, setelah kita mempelajari makna dari setiap ayat, saya ingin mengajak kita merenungkan hidup kita ini. Saat kita merasa sombong dengan apa yang kita lakukan, ingatlah salib Kristus. Salib itulah yang membuat hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan Allah. Siapakah kita sehingga Ia begitu berkenan memberikan kasih karunia-Nya bagi kita? Untuk itu, pergunakanlah hidup kita dengan baik, bukan untuk kita mendapat pujian di hadapan mata manusia, tetapi untuk menyatakan kasih karunia yang telah kita terima. Mari kita tidak hidup lagi sama seperti manusia yang lama, tetapi sebagai manusia baru di dalam Kristus.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, berarti pukul 20.04 waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya tentunya untuk kebersamaan ini. Kami hadir dengan beragam informasi-informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami dari berbagai daerah yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti. Dan sesaat lagi untuk informasi pertama kami akan sampaikan setelah satu lagu untuk saat ini, Dia Milikku, Yofi and Nuno.

Ya, benar, walaupun nanti tanggal 27 Mei 2026 merupakan Hari Raya Idul Adha 1447, di mana hari ini pendengar telah dilaksanakan yaitu sidang isbat Idul Adha. Dan perlu diketahui, Kementerian Agama akan mengumumkan hasil sidang isbat penetapan Idul Adha 1447 Hijriah hari ini. Bahkan pengumuman tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat, ya. Artinya di pukul 21 di sini nanti kita dengarkan juga lewat warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan pelaksanaan sidang isbat ini berlangsung di auditorium HM Rasyidi Kementerian Agama RI Jakarta. Sidang tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah, akademisi hingga organisasi masyarakat Islam. Berdasarkan hasil hisab istimak menjelang Zulhijjah 1447 Hijriah terjadi pada pukul 17 Mei, istimak tersebut diperkirakan berlangsung sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pada waktu rukyat, posisi hilal di Indonesia diperkirakan berada di atas ufuk. Ketinggian hilal berkisar antara 3 derajat 37 menit hingga 6 derajat 54 menit. Sementara itu pendengar, sudut elongasi bulan dan matahari diperkirakan berkisar 8 derajat hingga 10 derajat. Kementerian Agama tetap menunggu hasil rukyatul hilal sebelum menetapkan awal Zulhijjah secara resmi. Tentunya kita juga dapat memantau pelaksanaan sidang isbat melalui siaran langsung di berbagai platform digital resmi Kementerian Agama, dan siaran tersebut disediakan untuk memudahkan masyarakat mengetahui hasil penetapan pemerintah. Kementerian Agama telah menetapkan jadwal pelaksanaan sidang isbat awal Zulhijjah 1447 Hijriah hari ini. Sebelum sidang dimulai, lebih dahulu dilaksanakan seminar posisi hilal, dan pemerintah juga menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 2026 melalui surat keputusan bersama 3 menteri. Libur tersebut berdekatan dengan akhir pekan dan hari lahir Pancasila. Dan adapun rincian libur Idul Adha ini satu minggu ini, pendengar, dari hari Rabu 27 Mei 2026 libur nasional, besoknya hari Kamis 28 Mei 2026 cuti bersama, Sabtu 30 Mei 2026 akhir pekan, Minggu juga akhir pekan, sementara Senin 1 Juni 2026 libur nasional. Itulah informasi kami lansir dari rri.co.id Jakarta terkait jadwal dan link streaming sidang isbat Idul Adha 2024.

Ya, informasi lainnya, pendengar. Pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi desa melalui pendirian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Program ini juga merupakan salah satu instrumen dalam mendukung ketahanan pangan dan distribusi nasional berbasis desa. Pembentukan KDKMP dilakukan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas kekeluargaan ekonomi. Selain itu, Impres nomor 9 dan 17 tahun 2025 mengenai koperasi desa Kelurahan Merah Putih, pembangunan dan kelengkapannya. Program tersebut mendukung astacita kedua mengenai swasembada pangan nasional serta astacita keenam mengenai pembangunan desa dan pemerataan ekonomi nasional. KDKMP diproyeksi menjadi pusat layanan ekonomi desa terpadu. Kehadirannya diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa. Presiden RI Prabowo Subianto menyebut koperasi menjadi kekuatan bersama masyarakat Indonesia. Menurutnya, ekonomi nasional dibangun berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Pemerintah juga menilai KDKMP mampu memperpendek rantai distribusi pangan nasional. Langkah itu sekaligus melindungi masyarakat dari tengkulak dan rentenir. Sementara itu, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menilai KDKMP membawa perubahan besar ekonomi rakyat. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari tingkat desa dan masyarakat bawah. Dari 1061 KDKMP yang diresmikan Presiden, 530 unit tersebar di 7 kabupaten Jawa Timur, sementara 531 unit sisanya beroperasi di kabupaten kota Jawa Tengah. Hingga Jumat 15 Mei 2026, 9.182 gerai KDKMP telah dibangun dan ditargetkan mencapai 80.000 gerai secara nasional. Gerai KDKMP menyediakan sembako, gudang logistik, layanan simpan pinjam, dan apotek, serta klinik kesehatan untuk melayani masyarakat desa. KDKMP membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat karena melibatkan banyak tenaga kerja lokal dan satu manajer profesional. Pemerintah juga merekrut 30.000 manajer KDKMP secara nasional guna memperkuat pengelolaan koperasi secara modern dan profesional. Informasi ini, pendengar, kami lansir di rri.co.id Jakarta.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting

0: Kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
1: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
1: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
0: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
1: Jayapura. Putih di dada kita.
0: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, mendengar informasi dari Papua, Gubernur Fahiri janji buka jalan dan bandara untuk akhiri isolasi Membramo Raya. Inilah informasi selengkapnya. Gubernur Papua Matius D. Fahiri berkomitmen membuka keterisolasian Kabupaten Membramo Raya melalui pembangunan jalan dan pengembangan bandara. Ia menyebut pembukaan akses dari Dabra menuju Sikari menjadi prioritas utama. Fahiri mengaku baru memahami langsung beratnya kondisi masyarakat setelah turun ke lapangan. Ia menegaskan pembangunan Papua harus dimulai dari kampung dan wilayah pedalaman, bukan dari kota. Dan selain jalan, pendengar, pemerintah Provinsi Papua juga mendorong pengembangan bandara yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan lebih optimal. Pembangunan pelabuhan di Burmeso juga akan dikoordinasi dengan kementerian terkait. Membramo Raya juga masuk dalam kawasan pengembangan pertanian dan perkebunan berbasis wilayah pembangunan yang disiapkan Pemprov Papua. Fahiri berharap kolaborasi provinsi dan kabupaten dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan di pedalaman. Sekilas informasi ini dari rri.co.id Jayapura.

Iya, pendengar, pukul 20.58 menit waktu Indonesia Timur ya, di mana kita telah ikuti beberapa informasi yang telah kami sampaikan ke pendengar Anda ya. Dan sesaat lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung tentunya bersama Pro 3 Jakarta dengan berita nasional disiarkan pukul 21 nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya. Sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Demikian asumsi dan isbat pendapat awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jago secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini itu mau gelang, mau nampal itu pasti 10 gram, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, kan dana sekarang dari 2,7 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jamaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jamaah haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk yang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap menu makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan
13: untuk pembagian ini, konsumsi juga
14: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloter dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengatur. Ada yang sudah jam 10:30, ada jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
13: Penyajian seperti apa misalnya kalau siang ini?
14: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jamaah itu datang kami tidak perlu mengambil, jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua
13: jemaahnya. Dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut selain makan siang ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
15: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
16: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung ya.
15: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena jati diri kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perkembangan ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelarkan terus ya kan, karena jati diri kita itu identitas kita kan gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: World Cup 2026. 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, pendengar, pukul 21.36 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya untuk semuanya. Nikmati suasana malam, santai di rumah bersama keluarga. Semoga ada sukacita terus bisa rasakan bersama saudara-saudara, sahabat-sahabat mungkin ya, dan mungkin juga dengan anggota keluarga lainnya, semua bersaudara, semuanya dengan satu kegiatan yaitu kumpul bersama dengan canda tawa yang dapat menghangatkan suasana. Dan semoga saja juga dengan beberapa musisi-musisi yang hadir dalam kebersamaan ini, Rima Irama Jazz ya, dan juga Bursa Nova mengudara menemani Anda hingga di pukul 22 waktu Indonesia Timur lewat satu mini drama yang akan hadir tentunya di pukul 22 nanti.

dimanapun Anda berada, kami tiba saatnya akan hadir dengan mini drama dengan judul Sepasang Sendal di Depan yang diproduksi oleh RRI Sibolga. Kita akan ikuti bersama.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa ku bilang?
0: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa ku bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males, tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Ya, Mini Drama telah hadir menemani kita semuanya di suasana malam ini yang sudah menunjukkan pukul 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentu untuk di malam ini kami pun hadir dengan beberapa musisi-musisi tanah air. Di antaranya Diana Nasution, Hetty Koes Endang, Panci Pondak, bahkan ada Emilia Contessia, Maya Angela dan Bruri, serta Hetty Koes Endang, Deloitte, Obi Mesak, bahkan ada Deddy Dores yang akan mengudara dalam kebersamaan ini. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang akan tetap terus serta bersama kami di Pro 1 di suasana malam yang penuh suasana kehangatan bersama keluarga.

Ya, pendengar, pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan perasaan gelisah setelah mengalami mimpi buruk yang terasa begitu nyata? Dan mungkin di antara kita semuanya pernah mengalami, ya, terbangun di pagi hari dengan perasaan gelisah setelah mengalami mimpi buruk. Ternyata fenomena ini pendengar sebagai stress dream namanya, atau mimpi yang dipicu oleh stres. Meski tidak selalu tergolong mimpi buruk ekstrim, pengalaman ini bisa meninggalkan rasa cemas bahkan setelah seseorang terbangun. Psikologi klinis menyebut pendengar stress dream sebagai sinyal bahwa tubuh dan pikiran sedang berusaha memproses tekanan emosional yang belum terselesaikan. Menurut psikologi klinis berlisensi Dr. Naomi Torres, mimpi karena stres muncul akibat emosi yang belum diproses dengan baik ternyata. Dan tentunya kita harus memahami penyebab mimpi buruk karena stres. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Satria Jayapura.

Pendengar, kita harus memahami penyebab mimpi buruk karena stres. Sebelum mengatasinya, penting memahami akar penyebab stress dream namanya. Dan menurut psikolog klinis Lauren Kerwin, sebagian besar mimpi terjadi pada fase tidur, yaitu saat otak sangat aktif memproses pengalaman dan tekanan sepanjang hari. Tekanan dari pekerjaan, konflik dengan pasangan, beban akademik, kecemasan finansial hingga kekhawatiran terhadap masa depan bisa membawa ke alam bawah sadar. Oleh karenanya, pendengar, mengatasi mimpi karena stres tidak cukup hanya dengan memperbaiki tidur, tetapi juga ternyata perlu mengelola sumber stres di kehidupan nyata. Kelola kesehatan mental di siang hari itu adalah cara paling efektif mengurangi mimpi karena stres adalah menurunkan tingkat kecemasan saat terjaga. Bahkan dokter Torres Miki mengatakan menjaga kesehatan emosional dapat membantu mengurangi intensitas stress dream namanya. Dan adapun cara untuk mengatasi buruk akibat stres, jangan kemana-mana, sesaat lagi setelah satu lagu yang mengudara bersama Panca Pondak, Walau Hati Menangis.

Iya, mengatasi mimpi buruk akibat stres pendengar ini tentunya banyak pernah dirasakan lah kita semuanya. Nah, untuk mengatasinya pendengar, tentu kita harus meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran. Di antaranya ya meditasi, journaling, yoga, bahkan mendengarkan musik yang menenangkan dapat membantu otak melepaskan ketegangan. Semoga di malam ini dengan beberapa pilihan-pilihan yang kami siapkan untuk kami hadirkan seperti Maya Angela, Bruri, ya, Hetikus Endang, Deloitte, Ubi Mesak, Deddy Dores, bahkan ada Ebit Giade, dengan waktu yang cukup tentunya akan mengudara untuk menemani untuk semuanya. Nah, aktivitas ini ketika Anda memberikan ruang atau waktu menenangkan diri, nah, bagi pikiran untuk memproses emosi sebelum dibawa ke alam tidur. Jika dilakukan rutin, kualitas tidur biasanya ikut membaik pendengar. Nah, selanjutnya jangan menumpuk beban pikiran. Banyak orang memendam stres tanpa menyadarinya, biasakan mengekspresikan emosi melalui percakapan, bahkan menulis atau refleksi diri agar pikiran tidak menumpuk. Semakin banyak emosi yang dipendam pendengar, semakin besar kemungkinan otak akan memprosesnya lewat mimpi. Dan selain itu, kebersihan tidur atau sleep hygienis sangat berpengaruh juga pada kualitas mimpi. Dr. Kerwin menekankan pentingnya menciptakan kondisi tidur yang mendukung relaksasi. Pastikan kita semuanya tidak mengkonsumsi kopi, kafein ya, atau stimulan lain pada malam hari. Ini menjadi sarannya. Bahkan hindari kopi, teh, minuman berenergi atau soda. Ini juga membuat otak tetap aktif lebih lama. Akibatnya tubuh sulit memasuki fase tidur yang tenang. Selain itu, ciptakan kamar yang nyaman. Batasi paparan gawai ponsel Anda di samping tempat tidur Anda. Anda bisa jauhkan HP Anda, gadget Anda setidaknya 30 menit sebelum tidur. Dan ubah alur mimpi dengan teknik visualisasi. Salah satu metode yang direkomendasikan Ali adalah imagery rehearsal terapi namanya. Ini teknik yang dilakukan dengan mengubah akhir dari mimpi yang mengganggu ya. Dan selain itu, latihan visualisasi ini membantu otak membangun pola baru jika dilakukan rutin. Nah, mimpi stres dapat berkurang frekuensinya. Dan itulah tentunya sekilas informasi yang tentunya biasanya kita alami di saat kita beristirahat. Tiba-tiba kita bangun dengan perasaan yang tidak mengenakan karena ada mimpi buruk ya. Dan ini hampir semua kita pernah mengalami ini. Nah, ternyata salah satunya juga adalah bagaimana kita menjaga emosional kita. Kalau ada yang tidak mengenakan, kalau ada yang menjengkelkan, yuk kita tentunya ya berbicara dengan baik kepada orang yang membuat kita jengkel terkadang. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu emosional, sampaikan dengan baik-baik agar tidak melakukan hal yang menjengkelkan. Dan tentu ketika kita akan beristirahat, jangan sampai kita melupakan untuk tetap berdoa sebelum kita menutup mata untuk tidur ya, agar bisa lebih segar pada esok hari untuk bangun melaksanakan berbagai kegiatan, aktivitas. Dan doa merupakan adalah salah satu cara yang ampuh, yang dapat menenangkan, yang dapat membuat emosional kita tidak meledak-ledak. Ya. Dan tentunya menjaga kualitas tidur ini sangat baik dan cukup berbeda pastinya bagi orang yang bekerja di malam hari. Tentunya tidak bisa beristirahat biasanya sebelum menjalankan tugas itu tuntas sampai esok hari. Tetapi kalau dilihat ada jam-jam yang bisa digunakan untuk beristirahat, istirahatlah 1-2 jam ya. Tapi jangan juga kebablasan ya. Kerja di malam hari terus kita tidur sampai pagi, gimana ini? Nggak jadi kerja namanya. Ya, semoga saja ya kita dapat mengurangi mimpi buruk kita saat stres. Dan tentunya mengatasinya beberapa cara yang sudah kami sampaikan. Salah satunya mendengarkan musik bersama kami.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Jazz musik pun mengudara dalam kebersamaan kita hingga tuntas. Musisi-musisi mancanegara yang tidak asing seperti Jim Reeves, ya, Rosie and Andres, ada The Cats juga mengudara menemani. Ada Kony Francis juga, ya, akan hadir juga di dalam kebersamaan kita di Jazz Musik, mengantarkan suasana istirahat Anda untuk dapat tidur lebih nyenyak, ya, di malam ini, dan semoga saja membuat suasana penuh damai di malam hari ini bisa kita rasakan. Dan pastikan untuk Anda yang mungkin mempunyai kendaraan, periksa kembali kendaraan Anda sudah terkunci dengan rapat tempat parkir yang memang betul-betul aman, ya. Dan kita akan dengarkan untuk beberapa musisi-musisi mancanegara lewat acara Jazz Musik.

ya berengarah tuntas sudah untuk kebersamaan ini tentunya. Terima kasih dengan kebersamaan kita sejak dini hari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga tuntas mengikuti berbagai siaran Pro 1 RRI Jayapura. Dan tentunya tiba saatnya kami harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda mengingat waktu yang membatasi kebersamaan ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustaf mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

mendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kembali mengudara untuk edisi pagi hari ini di edisi 18 Mei 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Ida Susilowati kembali hadir menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saya ditemani oleh tim operator dan juga rekan-rekan yang mendukung seluruh kelengkapan siaran kami, baik di pemancar Skyline, Ivar Gunung Sentani, bahkan juga di ketinggian Polimak. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat berkarya, selamat beraktivitas untuk edisi hari Senin, tepatnya di 18 Mei 2026. Ya, saudara pendengar, untuk pagi hari ini nuansa religi Kristen akan hadir dan melengkapi kebersamaan kita, menyempurnakan seluruh rangkaian ungkapan syukur kita yang sudah kita awali dengan mendoakan diri kita secara pribadi, berkomunikasi dengan Tuhan dalam aktivitas keagamaan, baik itu ibadah pagi, baik itu sholat subuh bagi kaum muslimin, dan mensucikan diri dengan berdoa serta berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik pendengar dimanapun Anda berada, renungan pagi ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yusak Kinario Adi STH. Mari siapkan jalan bagi Tuhan. Kami juga menghadirkan kidung-kidung pujian dan satu dari miliknya Maria Sandi sejauh timur dari barat mengawali jumpa kita sampai jelang pukul 6 pagi. Dan jangan lewatkan Warta Berita Fajar Papua tepat pukul 6 pagi. Selepas Warta Berita Fajar Papua, patroli udara. Selepas patroli udara, kami hadirkan juga informasi Warta Berita dari Pro3 Jakarta, kemudian info cuaca BMKG. Dan jangan lewatkan Halo RRI jam 9 pagi dan informasi-informasi menarik bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura. Selamat pagi Papua dan selamat pagi Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sejauh timur dari barat, Maria Sandi dan kini renungan pagi agama Kristen Protestan. Mari siapkan jalan bagi Tuhan oleh Pendeta Yusak Kinario Adi.

Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari umat Kristen yang tersebar di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepian sungai, di kampung-kampung, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau dan di sudut-sudut kota. Kita dapat berjumpa kembali pada pagi ini melalui siaran religi agama Kristen bersama saya, Pendeta Yusakinaryo Adi STH, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menjadi milik kita. Untuk itu, mengawali siaran ini, saya mengundang kita sekalian untuk menghampiri hadirat Allah melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik di pagi hari ini. Kembali kami ada dan kami mensyukuri berkat Allah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mengawali kehidupan kami bersama dengan Engkau, menghampiri hadirat Allah. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu kekuatan dalam kehidupan kami orang percaya. Firman-Mu yang meneguhkan kehidupan kami menjalani hari-hari kami. Itu sebabnya berkati kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus bekerja bagi setiap pendengar setia RRI Jayapura, diberkati di dalam nama Yesus. Bila mereka terima kekuatan, mereka terima jawaban, dan mereka terima pengharapan yang daripada Allah, kami bersyukur dan kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui religi Mima Agama Kristen di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, shalom dan selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari pendengar RRI Jayapura yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi yang berbahagia ini terambil dalam kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Sekali lagi ya, Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Baik, kalau sudah dapat, kita akan membaca firman Tuhan ya. Demikian firman Allah. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus keserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang memperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat yang terakhir,
Ayat 11, seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, dari kebenaran firman Tuhan pagi ini, maka saya memberikan tema kecil untuk kita renungkan bersama. Ya, mari siapkan jalan bagi Tuhan. Ya, sekali lagi tema kita adalah mari siapkan jalan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara pendengar yang terkasih, ya, bangsa Israel seharusnya menerima hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa mereka. Namun demikian, dalam bagian ini terlihat bahwa bangsa Israel justru menerima penghiburan, ya, penghiburan yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka. Nah, dalam bagian ini kita akan melihat penghiburan apa yang disediakan Tuhan bagi orang Israel. Yang pertama, Tuhan janjikan kelepasan. Kelepasan, ya, kalau kita melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia kita, di sana artinya adalah kebebasan, ya, atau kondisi tidak terikat, berarti bebas dari kurungan, ya, bebas dari situasi yang mengikat. Firman Allah, ya, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Ya, haleluya. Ya, jadi penghiburan Tuhan jelas, ya, Tuhan janjikan kelepasan. Ya, mereka akan dilepaskan dari cengkeraman musuh di pembuangan. Artinya, orang Israel akan mengalami masa di mana bebas dari perbudakan atau penindasan, ya, ataupun penderitaan dan perhambaan dari bangsa lain. Allah akan mengembalikan mereka pada tempat yang sebenarnya, sebagaimana Allah janji untuk membawa mereka ke tempat yang diberkati, ya, tanah Kanaan, ya, yang berlimpah dengan susu dan madunya. Ya, Allah sebenarnya tidak menghendaki kita, umatnya, mengalami penghukuman, ya, karena penghukuman itu bukan kehendak Allah. Bapak Ibu yang diberkati Allah, penghukuman hanya bagian, ya, dari proses Allah untuk mendidik kita menghormati Allah, ya, sehingga kita tidak berlaku tegar tengkuk atau kepala batu yang tidak mau mendengar suaranya atau firman-Nya. Mereka akan diampuni dari dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan mereka telah diampuni. Ya, ayat yang kedua dari pembacaan kita. Ya, kata pengampunan di dalam bagian tersebut terkait dengan darah korban persembahan. Ya, dalam Imamat 1 ayat 4, ya, Imamat pasal 7 ayat 18, ya, pasal 19 ayat yang ke-7. Ya, ini bicara tentang korban yang sempurna, ya, darah anak domba Allah. Ya, Kristus sang penebus. Ya, dibebaskan dari segala dosa dan kesalahan. Berarti hubungan baik manusia dengan Allah dipulihkan. Tuhan berkenan atas umat-Nya. Ya, sekali lagi, ya, berarti hubungan baik manusia dengan Allah dipulihkan dan Tuhan berkenan atas umat-Nya. Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Iya, jadi dosa, ya, adalah penghambat berkat Tuhan, penghambat keselamatan dalam kehidupan kita. Ya, Roma 6 ayat 23 juga di sana mencatat, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pendengar setia RRI Jayapura, mari kita bersama ya mempersiapkan jalan ya bagi Tuhan ya. Kalimat persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan ya, di ayat yang ketiga menyatakan bahwa bangsa Israel harus menyingkirkan segala hal yang merintangi kedatangan Tuhan. Ya, bukan berarti keselamatan didapat melakukan hal-hal baik, tetapi Tuhan mengharapkan bangsa Israel untuk menantikan Tuhan dengan penuh kesadaran, dengan cara mempersiapkan kehidupan rohani yang baik setiap saat. Tuhan menyadarkan bangsa Israel untuk memahami keadaan mereka yang tidak berdaya tanpa kekuatan dari Tuhan. Ya, sukacita yang mereka dapatkan hendaknya disebarkan kepada banyak orang. Tuhan datang bukan sebagai seorang hakim, tetapi sebagai penyelamat yang digambarkan sebagai seorang gembala. Ya, dalam bagian ini, ya, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, ya, Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Ya, keselamatan merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak menghakimi setiap dosa kita, melainkan melihat kerinduan hati kita untuk datang kepada-Nya. Ya, kesimpulan yang kedua, Tuhan ingin kita mempersiapkan jalan bagi-Nya, terutama ya di dalam masa ya penantian ini. Ya, hiduplah dalam kekudusan dan kesadaran diri kepada-Nya. Selidikilah seluruh isi hati kita. Dengan menyadari dosa-dosa kita setiap hari, maka kita akan selalu bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Saudari umat Kristiani yang saya kasihi, ya bersyukurlah dan percayalah ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Sebab hidupmu, hidupku adalah target anugerah-Nya. Allah mau supaya kita menerima dan mengalami kebaikan-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah renungkan di pagi hari ini, untuk kami boleh mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kami percaya hidup kami adalah target anugerah Allah. Tuhan, tolong mampukan kami untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, menyingkirkan, menjauhkan hal-hal yang jahat, pikiran-pikiran jahat, tindakan-tindakan yang jahat, perkataan-perkataan yang jahat dari kehidupan kami, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kami. Tuhan memberkati kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolong setiap pendengar setia RRI Jayapura, hamba berdoa diberkati di dalam nama Yesus. Rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati di dalam nama Yesus. Segala pergumulan, kerinduan, dan harapan mereka, Tuhan tolong. Kami berdoa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang terbaik Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Kalaupun ada dari setiap pendengar setia RRI yang saat ini dalam mengalami kelemahan tubuh, sakit, kami berdoa Tuhan sama pulihkan dalam nama Yesus. Pergumulan-pergumulan yang lain, pergumulan apapun, hamba berdoa Yesus jawaban. Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka bila mereka melihat kemenangan, kemuliaan daripada Allah saja. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk pertemuan di pagi hari ini lewat, oh Tuhan, religi, oh Tuhan, agama Kristen. Mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar setia RRI Jayapura yang terkasih, ingatlah kalau Allah sanggup memberikan penghiburan bagi orang Israel umat-Nya, demikian juga Allah yang sama juga sanggup memberi penghiburan bagi kita sekalian dimanapun berada. Ya, yaitu kelepasan. Ya, Tuhan sanggup membebaskan kita dari penderitaan dan keterikatan apapun. Ya, Tuhan sanggup mengampuni dosa kita sebesar apapun untuk memberikan anugerah-Nya, rahmat-Nya bagi kita. Puji Tuhan, tetap semangat, ya, sukacita, siapkan jalan bagi Tuhan. Senantiasa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah sumber segala kasih karunia.
kiranya memberkati dalam rumah tangga, tugas, pelayanan kita dan pekerjaan kita dimanapun berada. Demikian religi agama Kristen di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan kidung-kidung pujian yang kami hadirkan selepas renungan pagi agama Kristen Protestan yang telah hadir bersama Pendeta Yusak Kinario Adi STH. Mari siapkan jalan bagi Tuhan yang telah kami sempurnakan dengan kidung pujian dari miliknya Chris United dengan Ada Menyertaiku, Derek Jordan dengan Gereja Bagai Bahtera, kemudian juga Maria Sandi sejauh timur dari barat. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga rekan Mansa, kami masih tetap setia menemani Anda. Dan nanti pada pukul 6 pagi kita akan simak warta berita Fajar Papua secara live lewat 96,0, 97,6, 93,55, dan Anda bisa saksikan langsung lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Setiap detik.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 5 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Gedung-gedung pujian telah kami persembahkan untuk Anda. Dan saat ini sudah pukul 5 lewat 53 menit 7 menit ke depan, kita akan jelang warta berita Fajar Papua Pro 1 RRI Jayapura. Kami hadirkan live di kanal YouTube di RRI Jayapura Official, dan kami juga hadir dalam warta berita Fajar Papua yang bisa Anda monitor bersama radio kesayangan Anda 96,0, 97,6, 93,55 dan 1053.

0: Selamat pagi saudara pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Senin 18 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Kapolda Papua pastikan situasi konflik antar kelompok masyarakat di Wamena masih terkendali. Pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan ASN karena jumlah pegawai dinilai masih melampaui kebutuhan. Selain dua topik berita tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik termasuk berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, Kapolda Papua pastikan situasi Wamena masih terkendali di tengah konflik antara kelompok masyarakat yang terjadi di daerah tersebut. Ratusan personil gabungan disiagakan untuk mengantisipasi agar konflik tidak meluas. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin memastikan situasi di tengah konflik antara kelompok masyarakat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya masih dalam kondisi terkendali. Aparat keamanan gabungan TNI Polri masih terus melakukan pengamanan dan pencarian terhadap korban di lokasi terdampak. Kapolda menjelaskan konflik tersebut bermula dari kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 yang lalu, yang kemudian berkembang menjadi permasalahan adat. Namun di saat yang bersamaan, pemerintah daerah di wilayah Papua Pegunungan saat itu masih dipimpin oleh pejabat sementara, sehingga pengambilan keputusan terkait dengan penganggaran dan ganti rugi mengalami kendala. Kapolda mengakui dalam konflik tersebut terdapat korban jiwa dan hal itu diperburuk oleh kurangnya komunikasi dan adanya informasi hoax yang memicu kepanikan masyarakat. Kapolda juga membantah isu yang menyebut bahwa konflik tersebut telah meluas hingga masuk ke pusat Wamena. Menurutnya, insiden yang terjadi di dalam kota dipicu oleh kesalahpahaman informasi dari masyarakat yang berada di wilayah seberang Sungai Woma. Dan untuk memperkuat pengamanan, Polda Papua juga sudah menambah perkuatan ke Wamena untuk membantu Polres Jayawijaya dan TNI yang saat ini tengah melaksanakan tugas pengamanan di Wamena.
2: Pak, infonya sekarang sudah merembet, sudah mulai masuk ke dalam kota, Pak, konfliknya, Pak.
3: Bagaimana tidak, itu bukan merembet masuk ke dalam kota. Karena di dalam kota ini dan di daerah Woma, di seberang kali itu, ya, semua ada masyarakat yang dari Lani Jaya, dari Nduga. Jadi kemudian kalau ada telepon, kemudian mereka yang dari Woma seberang sungai telepon ke sana, hanya karena mendapat informasi yang salah, hoax, ada yang provokasi, mereka langsung aksi yang ada di dalam kota. Spontan gitu, jadi bukan dari wilayah perang yang masuk ke dalam kota, tidak. Hari ini kita menambah 100 personil, jadi total untuk Polri sendiri ada sekitar 400 personil, kemudian ditambah dengan teman-teman dari batalion 200 personil, batalion Angkatan Darat yang ada di Wamena. Situasi sampai sekarang masih terkendali.
1: Selain pengamanan, aparat gabungan juga masih melakukan pencarian korban yang dilaporkan jatuh ke sungai akibat jembatan putus pada saat konflik tersebut berlangsung. Kapolda menegaskan data jumlah korban yang beredar luas di masyarakat tidak seluruhnya merupakan korban perang antar kelompok, tetapi ada juga yang menjadi korban akibat terjatuh dari jembatan.
3: Jadi upaya-upaya pencarian korban masih di ini. Nah, sekarang sudah ada bupati definitif, gubernur definitif, dan beberapa hari ini sudah ke dalam sungai. Jadi sebagai informasi buat seluruh masyarakat, bahwa jumlah korban yang banyak itu bukan korban perang seluruhnya. Ada sekitar 40-an orang itu, dia jatuh dari jembatan yang putus. Jadi itu tidak masuk dalam kategori korban perang. Ini yang sekarang lagi diupayakan pencarian.
1: Kapolda berharap pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat, dan tokoh agama bisa segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan adat yang menjadi akar konflik agar situasi bisa kembali kondusif. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan ASN karena jumlah pegawai dinilai masih melebihi kebutuhan. Kondisi ini membuat banyak pencari kerja beralih ke sektor swasta. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan aparatur sipil negara ASN dalam 3 tahun terakhir. Kebijakan itu diambil karena jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Papua masih melebihi kebutuhan. Asisten Satu Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua mencapai sekitar 7 hingga 8 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah mencatat kelebihan pegawai sekitar 2.500 orang.
5: Hari ini formasi pegawai 2-3 tahun terakhir ini kami Provinsi Papua belum buka. bukan menolak, tapi belum buka karena kami formasi pegawai ASN yang ada itu menembus angka sekitar 7-8 ribu, dan itu kita ada kelebihan ASN sekitar 2.500 dari kebutuhan pegawai, sehingga kami tidak bisa menerima, mungkin kami pending dulu, jadi kuota kita bisa diambil oleh provinsi atau kabupaten lain, tapi nanti ketika kami siap untuk kami bisa membutuhkan, pasti akan kami buka kuota kami, kami ambil kembali dan kami buka untuk kesempatan kerja buat adik-adik ini.
4: Menurut Yohanes, kondisi tersebut membuat banyak pencari kerja beralih mencari pekerjaan di sektor swasta. Sementara itu, Yohanes juga meminta pemerintah kabupaten dan kota maupun daerah otonomi baru di tanah Papua memanfaatkan tenaga ASN yang tersedia di Pemprov Papua. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu pemerataan kebutuhan pegawai. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Warta Berita sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara Gubernur Papua Matius Fakiri berkomitmen membuka keterisolasian Kabupaten Mambramo Raya melalui pembangunan jalan dan pengembangan bandara. Hal itu disampaikan saat tatap muka bersama Forkompimda dan masyarakat di Kasona Weja. Pemerintah Provinsi Papua memprioritaskan pembukaan akses jalan dari Dabra menuju Sikari agar masyarakat di wilayah pedalaman lebih mudah terhubung. Gubernur mengakui merasakan langsung kondisi masyarakat setelah turun ke lapangan. Menurutnya pembangunan Papua harus dimulai dari kampung dan daerah pedalaman. Selain pembangunan jalan, pemerintah juga mendorong pengembangan bandara yang sudah ada agar dapat dimanfaatkan lebih optimal. Rencana pembangunan pelabuhan di Burmeso juga akan dibahas bersama kementerian terkait. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Polda Papua menggelar panen raya jagung kuartal 2 serentak di 5 daerah se-Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Polda Papua menggelar panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang berlangsung di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin mengatakan, luas lahan jagung yang dikelola oleh jajaran Polda Papua mencapai 124 hektar lebih yang tersebar di 21 kabupaten kota. Namun untuk panen pada kuartal kedua tahun ini dilakukan terbatas di beberapa wilayah akibat dari kondisi geografis yang berbeda antar daerah. Adapun pelaksanaan panen dilakukan secara simbolis dan terpusat di lahan jagung di Kota Jayapura, serta di 5 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Jayawijaya dengan hasil mencapai 13 ton lebih. Ditegaskan Kapolda, untuk hasil panen jagung pada tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibanding dengan periode yang sama di tahun 2025 yang lalu. Produksi jagung mengalami peningkatan dari 17 ton menjadi 64 ton atau naik sekitar 200%.
3: Ya, dari 124,14 hektar di seluruh Papua, khususnya di 21 kabupaten, yang baru bisa dipanen hanya beberapa, karena memang kondisi geografis. Dan untuk hari ini sendiri, kita berada di salah satu kebun di Kota Jayapura, kebun jagung, dan ini yang sudah kita laksanakan panen tadi, panen bersama. Jumlah total untuk di 5 kabupaten dari 21 kabupaten kota ini, totalnya 13 hektar. Jumlah yang dipanen dibandingkan kuartal yang sama di tahun 2025 meningkat kurang lebih 200%, yaitu dari jumlahnya 17 ton sekarang jadi 64 ton. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa panen mencapai target yang sudah ditentukan oleh kementerian, oleh Mabes Polri, dan juga untuk pemerintah provinsi sendiri.
2: Disinggung terkait dengan hasil panen jagung yang sudah terkumpul, Kapolda menegaskan bahwa hasil panen tersebut nantinya akan diserap oleh Bulog dan Polri bekerja sama dengan kelompok tani binaan untuk memastikan keberlanjutan produksi jagung di lahan yang telah dipersiapkan. Sementara itu, pimpinan Perumbulokan Wil Papua Ahmad Mustari menegaskan, Bulog siap menyerap hasil panen jagung petani sebagai bagian dari dukungan program swasembada pangan. Menurutnya, sejak Januari hingga Mei 2026, Bulog Papua telah menyerap jagung sebanyak 44 ton lebih di wilayah Jayapura. Sedangkan secara keseluruhan di wilayah kerja Perumbulok Papua yang mencakup 6 provinsi dan 10 cabang, total serapannya mencapai 93 ton lebih.
4: Tentu kita kolaborasi dengan pihak kepolisian karena ini juga bagian daripada swasembada terkait dengan jagung. Dan kita sudah jalankan dari Januari sampai dengan hari ini, itu yang sudah masuk di gudang Bulog, khususnya di Jayapura ya, ini kita bicara Papua. Jadi ada Jayapura kurang lebih sekitar sudah 44 ton 700 kilo. Ini sudah masuk. Jadi kita sudah kerjasama. Kita seluruhnya sudah 93 ton 677 kilo. Ini dari Januari sampai dengan hari ini.
2: Dalam pelaksanaannya, Bulog juga menerapkan standar kualitas jagung yang diterima, yaitu kadar air maksimal 14%, serta bebas dari kandungan jamur aflatoksin. Dan jika syarat terpenuhi, maka Bulog akan membeli jagung tersebut dengan harga di atas rata-rata, yaitu Rp6.400 per kilogram.
4: Ada ketentuan yang kadar air harus 14%, dan juga di situ harus ada kita cek terkait dengan jamur aflatoksin. Nah, itu juga harus kita cek.
5: Harga belinya berapa?
4: Harga beli kita per kilo dengan kadar air 14 tadi, itu Rp6.400 per kilo. Biar petani jagung tersenyum, karena di lapangan belum tentu harga itu ada.
2: Arul Firmansyah melaporkan.
1: Baik, saudara dan pemirsa, berikut kita beralih ke berita olahraga.
0: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
1: Saudara, Komisi Disiplin PSSI akhirnya menjatuhkan sanksi berat terhadap tim Persipura Jayapura pasca terjadi kericuhan pada tanggal 8 Mei 2026 saat kontra Adiaksa FC Banten di Stadion Lukas NMB. Dalam salinan keputusan Komdis PSSI Pegadaian Championship musim 2025-2026 yang dipimpin oleh Umar Husin pada tanggal 13 Mei 2026 menyatakan Persipura Jayapura melanggar kode disiplin PSSI 2025 karena setelah pertandingan berakhir terjadi kerusuhan di mana supporter memasuki area lapangan pertandingan dan merusak fasilitas stadion, mengejar perangkat pertandingan dan tim Adiaksa FC Banten. Persipura Jayapura diberikan sanksi tanpa penonton saat menjadi tuan rumah selama satu musim dan diberikan sanksi total denda yang harus dibayarkan sebesar Rp240 juta kepada panitia pelaksana lantaran kegagalan menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan maupun pelanggaran tanggung jawab terhadap tingkah laku penonton. Selain itu, Komdis mengatakan pelanggaran terjadi adanya pelemparan smoke bomb. Maksud kami, adanya terjadi pelemparan smoke bomb sebanyak 4 buah dan penyalaan flyer sebanyak 2 buah dari tribun utara, tribun selatan, dan tribun timur serta tribun barat.
0: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
1: Dan saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Patroli. Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Meminta Sangkapura 23 Jayapura. Setelah warta berita Fajar Papua, saudara, masih ada beberapa menit lagi. Kita akan jelang pukul 7 pagi dan kami kembali akan bersatu bersama Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan siaran warta berita tepat pukul 7 pagi dan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, saudara pendengar, kami akan menantikan hadirnya informasi patroli udara bersama Direktorat Lintas Polda.

0: Saudara pendengar, senang sekali kami masih terus bisa menemani Anda di suasana hari Senin, di awal minggu kerja yang baru. Dan informasi update terus kami hadirkan, termasuk juga patroli udara seperti yang tadi sudah saya informasikan ya. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, untuk memperlancar arus lalu lintas Anda, inilah patroli udara bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Papua dan Radio Republik Indonesia Jayapura. Ya, saudara perhatian, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Patroli Udara untuk edisi pagi hari ini. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bidadari dan Sri Kandi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Brigpol Devi, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi Kak.
0: Ya, gimana kabar, sehat walafiat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ada Bribda Sinta, selamat pagi Mbak
2: selamat
0: Sinta.
2: Selamat pagi Kak.
0: Ya, sehat juga Mbak
2: Alhamdulillah.
0: Sinta. Oke baik, kita ada akan menghubungi beberapa pos yang di Kota Jayapura, bahkan juga mungkin di Kabupaten. Di Kabupaten Jayapura, di Sentani tepatnya, di Kerom dan juga mungkin di Sarmi ya.
1: Iya, benar.
0: Sudah dikomunikasikan dengan para petugas di lapangan.
1: Iya, sudah.
0: Okay. Di antaranya ada pos mana saja Mbak Devi?
1: Iya, baik. Untuk pagi ini ada 6 pos ya Kak ya. Untuk seputaran wilayah Abepura ada pos TL Brimob Kotraja.
0: Oke.
1: Okay. Untuk wilayah Kota Jayapura ada pos SMP YPPK Dok 5. Dan juga untuk seputaran pos Wihara dan juga ada pos Polres Sentani,
0: okay.
1: Pos Polres Sarmi dan juga pos Polres Kerom. Jadi ada 6 pos di pagi hari ini.
0: 6 pos di pagi hari ini ya. Baik, kita langsung saja menghemat waktu Mbak Devi dan juga Mbak Sinta untuk menghubungi para petugas di lapangan. Di 536386, halo selamat pagi patroli udara.
3: Selamat pagi, salam presisi.
1: Bekerja terlaporkan. Baik, iya. Silakan dari pos mana?
3: Pagi ini bersama saya ada Saifuddin dari Satuan Lalu Lintas Polres Kerom.
0: Oke, silakan Aibda Saifuddin dari Kerom.
3: Ya, melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini di Jalan Belgius Watai, tepatnya di perempatan Tugu. Situasi arus lalu lintas pagi ini masih terpantau ramai dan lancar. Lihat masyarakat pun demikian ramai dan lancar.
0: Oke.
3: Untuk cuaca pagi ini agak-agak mendung. Dan kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam berkendara roda 2 maupun roda 4 dan taati aturan lalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan. Selamat pagi, salam presisi.
0: Terima kasih Abda Saifuddin dari seputaran Kerom sudah melaporkan. Cuacanya di sana agak mendung.
1: Agak
0: ya,
1: mendung ya.
0: Zevia.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan tidak hujan karena biasanya di pagi hari ini banyak yang ingin beraktivitas.
1: Iya,
0: ya.
1: Banyak sekali kegiatan.
0: Betul.
1: Ya, Kak, ya.
0: Kalau hujan berarti otomatis ya sedikit direpotkan dengan siapkan jas hujan, payung dan lain sebagainya. Baik, kita terima kembali di ujung telepon di 536386 untuk yang akan melaporkan terkait dengan bagaimana kondisi arus lalu lintas di seputaran TL Brimob di Vihara Kota Raja, kemudian di Sentani, Kerom tadi sudah melaporkan, bahkan juga mungkin di titik terjauh, bahkan di Kabupaten Sarmi. Baik, kita tunggu di ujung telepon di 536386. Oke, sudah tersambung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi patroli udara.
3: Selamat pagi, salam presisi. Bekerja, pekerja
1: terlaporkan. Baik, silakan dari pos mana?
3: Jin melaporkan dari pos TL Brimob.
1: Oke.
3: Saat ini situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar.
1: Oke.
3: Okay. Untuk cuacanya saat ini cerah. Untuk traffic light berfungsi. Masih berfungsi dengan baik gitu. Dan hal-hal menonjol tidak ada.
1: Oke.
3: Mungkin demikian yang bisa saya laporkan.
0: Iya. Ijin melaporkan dengan siapa di TL Brimob?
3: Dengan Bribda Joy.
0: Oke, Bribda Joy. Terima kasih Bribda Joy, silakan beraktivitas kembali patroli udara.
3: Ya, terima kasih. Selamat pagi. Salam presisi. Bekerja.
1: Terlaporkan.
0: Terima kasih dari seputaran TL Brimob sudah melaporkan dengan Bribda Joy.
1: Joy.
0: Iya, yang pastinya tidak sendiri ya, pasti ada.
2: Iya, ada beberapa anggota
0: ditemani oleh
2: juga
0: personil, iya. Ya. Oke, TL Brimob dan traffic light-nya ini berfungsi dengan baik. Memang diharapkan gitu ya, Mbak Devi dan juga
1: iya,
0: Mbak Sinta
1: ya.
0: Kalau salah satu aja tidak berfungsi, pasti akan membuat kerepotan
1: iya
0: juga gitu. Walaupun memang tetap ada saling pengertian lah ya, nggak ada yang mau duluan gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Sambil kita tunggu di ujung telepon, 41 menit lepas dari pukul 6 pagi, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai awal informasi kita dalam patroli udara, Bribda Sinta atau Mbak Devi?
1: Iya, baik Kak. Kita menginformasikan kembali untuk ada perkiranya ada jadwal ya Kak ya, bahwa ada kapal masuk di pagi hari. Iya,
0: okay.
1: Cuman tadi pada saat kami melintas belum ada. Iya, belum masuk. Okay. Cuman udah banyak kesiapan ya di seputaran pelabuhan. Iya, jadi bagi mungkin pengguna jalan yang ingin beraktivitas mungkin dari arah kota menuju Hamadi ataupun begitu sebaliknya mungkin bisa mengambil jalur lain mungkin lewat Polimak
0: iya
1: untuk menghindari kemacetan di pagi hari ini.
0: Betul, di Polimak berarti lewat Kalam Kudus jalurnya.
1: Iya, benar
0: ya
1: sekali.
0: Oke, tapi kalau lewat pelabuhan juga bisa, cuma memang agak sedikit mengantri kalau
1: iya
0: memang sudah ada apa pembubaran penumpang ya atau
1: benar
0: penumpang
1: sekali
0: turun atau naik itu ya. Tapi personil sudah siaga, sudah siap di situ.
1: Iya, kebetulan sudah standby dari pagi hari juga ya kayak untuk personil yang bertugas putaran pelabuhan.
0: Pelabuhan.
1: Iya.
0: Oke, yang pastinya yang bikin sudah mulai padat merayap ini persiapan dari apa para buruh ya yang
1: iya,
0: turun naik
1: sekali
0: ya. Oke, kita tunggu di ujung telepon. Oh, sudah tersambung. Saya terima kembali. Silakan boleh disapa. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, patroli udara.
3: Selamat pagi, patroli udara.
0: Salam
2: selamat
3: selamat pagi.
0: Bekerja bergetar
1: terlaporkan. Baik,
0: izin melaporkan.
3: Terlaporkan.
0: Iya,
2: silakan laporannya.
3: Kami dari satu organisasi Polres Sarmi melaporkan situasi sekitaran. Pos lantas masih Sarmi terpantau aman dan lancar. Demikian juga kami mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati.
0: Iya. Iya, izin dan Bapak melaporkan dari Sarmi dengan siapa, Pak?
3: Dengan Bribka Edi Serwo.
0: Oke, Bribka Edi, silakan. Ada yang mau ditambahkan lagi, Bribka Edi?
3: Demikian situasi. Cuaca hujan dari malam sampai pagi.
0: Oke. Baik, semoga lancar-lancar. Iya, semoga lancar-lancar di seputaran Sarmi. Terima kasih Bribka Edi, patroli udara bekerja
1: bergetar terlaporkan.
0: Terima kasih.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sudah bergabung bersama kita dari seputaran Sarmi. Pandangan singkat tetapi tetap diinformasikan lancar walaupun dari malam hujan ya.
1: Iya,
0: di seputaran
1: benar
0: Sarmi. Bribka Edi sudah melaporkan. Sudah ada 3 laporan dari TL Brimob, dari Kerom dan juga dari Sarmi. Kita tunggu dari Vihara, dari Sentani dan juga dari beberapa pos yang terlapor.
1: Iya,
0: akan melaporkan di studio ya. 536386. Baik, masih menunggu. Ya, Brigpol Devi ya, mungkin sedikit menyampaikan suara dari masyarakat kita. Biasanya kan yang paling nampak itu ketika pembayaran pajak, kemudian perpanjangan SIM dan lain sebagainya itu kan harus ada kendaraan ini ya, SIM keliling itu.
1: Oh iya.
0: Banyak yang protes sekali. Kenapa sekarang kok kadang susah didapat ini? Biasanya kan ada di seputaran bawah kantor wali kota. Ya, kemudian di seputaran AB juga ada. Itu ya tergantikan dengan mobil yang agak kecil ya. Jadi mungkin tidak begitu dikenali oleh masyarakat kita.
1: Iya, baik Kak. Untuk yang tergantikan dengan mobil kecil ini kalau tidak salah adalah pembayaran pajak tahunan.
0: Oh, pajak tahunan.
1: Iya, benar sekali Kak. Biasanya kan mereka menggunakan bis putih atau bis coklat Samsat. Iya, sekarang digantikan dengan mobil Samsat keliling dengan mobil kecil yang mobile.
0: Oh,
1: iya,
0: gitu.
1: Benar sekali.
0: Terus posisi kita punya bis SIM ini di mana?
1: Ya, untuk bis dua bis ini biasanya yang untuk bis putih mereka tetap di depan hypermarket Tanah Hitam Kak, bersamaan dengan bis SIM keliling dari Satlantas Polres Jayapura Kota. Iya, kalau untuk bis coklat biasanya standby di Samsat AB.
0: Oh, di Samsat AB.
1: Iya, benar sekali Kak.
0: Okay.
1: Dan untuk bis SIM keliling dari Polda Papua itu tetap terparkir di seputaran Entrop. di depan terminal lama Entrop. Hmm.
0: Iya. Oh, saya sudah sampaikan sih, sebenarnya ada, cuma mungkin pas nggak berpapasan aja ya.
1: Iya, benar.
0: Kita sarankan di mall juga bisa, di tempat-tempat lain juga bisa, katanya ngantri. Tapi kan memang beda loket ya dengan nasabah yang biasa ngantri di bank ya, kalau untuk pembayaran.
1: Kalau untuk pembayaran pajak tahunan kak, untuk di Samsat Mall Jayapura, tepatnya di dalamnya
0: di dalam,
1: iya itu di depan roti O kalau kita dari pintu belakang.
0: Betul,
1: iya benar sekali.
0: Okay.
1: Kalau untuk aktivitas sana mungkin ramenya tidak terlalu karena di situ pembayarannya khusus memang bayar pajak tahunan saja kak.
0: Oh, okay.
1: Iya, kalaupun mungkin mau di seputaran yang di bank-bank Papua di payment pointnya bisa juga, dan itu mereka punya loket tersendiri kak.
0: Iya
1: itu
0: yang sudah dibilang katanya.
1: Iya benar sekali,
0: dilayani nggak sama dengan nasabah bank.
1: Iya benar, karena loketnya berbeda, untuk kasir teller pembayarannya juga pun berbeda.
0: Iya, baik, nanti kita lanjutkan kembali break call Devi. Oh, sudah terputus ya, tadi mungkin agak sedikit menunggu untuk masuk jalur 536386. Silakan buat yang mau laporan langsung dari lapangan 536386. Iya, sambil menunggu, mungkin sambil kita ngobrol, Mbak Sinta, apa yang mau disampaikan, ada sedikit himbauan terkait dengan bagaimana kita berlalu lintas yang baik dan benar, silakan.
4: Baik, terima kasih kak. Saya izin menyampaikan informasi sedikit berkaitan dengan kendala yang ada di jalan.
0: Iya.
4: Untuk sementara jalan yang di Skyline itu kan sementara perbaikan kak. Tapi tetap bisa dilewati. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat Kota Jayapura khususnya yang akan melewati Skyline, untuk jalan tetap bisa dilewati, namun agar selalu berhati-hati berkaitan dengan jalan yang masih sementara dalam proses perbaikan.
0: Sementara ini dalam proses perbaikan, tapi
4: masih bisa dilewati.
1: Iya, benar.
0: Bukan tidak sama sekali. Nanti kalau tidak sama sekali bikin macet ya, karena satu jalurnya ditutupkan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Kita terima di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, bekerja, bergetar, terlapor.
0: Melaporkan. Siap. Baik. Dengan siapa melaporkan, izin?
5: Ya, perkenalkan. Saya kita kenal dari Bangkat Polda Papua. Tepat mesti kos SMP Kristus Raja 25.
0: Dari SMP Kristus Raja 25. Silakan laporannya terkait dengan bagaimana arus lalu lintas.
5: Selamat pagi untuk pendengar setia RRI di mana pun berada. Ini saya melaporkan untuk situasi arus lalu lintas ya di sekitaran SMP Raja 25 ini terpantau lancar. Untuk cuacanya sangat cerah itu. Dan kami himbau kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor, lebih tepatnya roda 2 dan roda 4, agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, kenakan helm dan untuk daerah yang saya tempat ini sangat rawan ya, karena turunan
4: tikungan
5: turunan tajam, jadi sangat berbahaya. Sehingga agar masyarakat yang melalui SMP Kristus saja agar mengurangi kecepatan karena rawan terjadi kecelakaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
0: Oke, terima kasih laporan dari Kristus Raja. Selamat bekerja dan beraktivitas kembali. Salam presisi.
4: Bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Terima kasih banyak sudah beraktivitas dan melaporkan dari seputaran Kristus Raja. Baik, ditunggu di 536386. Dan Mbak Devi serta Mbak Sinta, ini ada usulan dari pendengar kita bahwa yang menggunakan kendaraan roda 4 kalau bisa dari Satlantas Polda Papua menghimbau untuk selalu menyetel radio di mobilnya, karena banyak sekali himbauan-himbauan terkait dengan bagaimana angkutan umum biar semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, angkutan umum juga kan kadang ini ya menyetel audio juga di mobil masing-masing ya.
1: Iya benar.
0: Jadi kenapa sih enggak kalau menyetel radio biar kita bisa mendengarkan informasi terkait dengan info lalu lintas ya.
1: Iya benar.
0: Oke, ditunggu di ujung telepon di 536386. Yang mau bergabung kembali 10 menit lagi waktu kita. Dari Viara dan dari Sentani ini belum melaporkan ya.
1: Iya,
0: dari seputaran
1: masih dua pos lagi.
0: Baik, untuk diskon-diskon pajak masih berlakukah? Sampai kapan ini Mbak Devi dan Mbak Sinta?
1: Iya, benar sekali Kak. Untuk diskon pajak kendaraan nih Kak, masih berlaku dari 1 April sampai dengan bulan
4: 30 Juni 2026.
1: Iya, okay. Benar sekali Kak. Dan ini diskonnya sangat banyak sekali Kak ya untuk di tahun ini. Karena ada diskon pokok pajak 10% dan bebas denda pajak bagi yang menunggak. Jadi selain ada pembebasan denda, ada plus diskon pajaknya juga.
0: Plus diskon pajaknya juga.
1: Iya, benar sekali. Dan bagi yang bayar tepat waktu nih. Ini jarang-jarang sekali. Iya, benar sekali Kak. Dan bahwa diskonnya ini pokok pajak sampai 15%. Iya. Dan ini berlaku bukan cuma sampai 30 Juni ya Kak ya, untuk bagi yang pembayaran pajak tepat waktu.
0: Oh.
1: Iya, berlaku sampai 31 Desember 2026.
0: Selama setahun ini. Jadi iya, kalau kita bayarnya rutin, kita mendapatkan
1: potongan diskon pajak 15%. Jadi jangan misalnya bagi yang punya kendaraan jatuh temponya tepat di bulan 1 atau bulan 2 di tahun 2027 itu dapat dibayarkan dan dapat potongan pajak 15% pada saat pembayarannya di akhir tahun 2026. Karena untuk pajak kendaraan per tahun itu pembayarannya 3 bulan sebelum jatuh tempo udah bisa bayar Kak. Iya, jadi tidak perlu menunggu pada saat tanggal jatuh temponya ya.
0: Iya, tapi itu jarang-jarang juga ya ada yang bisa membayar 3 bulan sebelum jatuh tempo ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau memang ada yang membayar itu berarti apresiasi dengan 15% potongan itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Tapi hitungannya gimana Mbak Devi untuk hitung-hitungannya pajaknya?
1: Untuk hitungan potongan pajak itu dari pokoknya Kak
0: pokoknya.
1: Ya. Iya.
0: Oke, misalnya saya ambil contoh misalnya motor ya.
1: Iya,
0: motor misalnya pajak kita sekitar 380 setiap tahunnya.
1: Iya, itu berarti tinggal itu dipotong 15 seputaran sampai 15%. Iya, itu lumayan ya.
0: Lumayan,
1: Kak, ya.
0: Apalagi kendaraan
1: apalagi
0: yang
1: mobil.
0: Iya, benar. Iya.
1: Lumayan. Nah, itu udah sekaligus dengan opsennya. Namun untuk denda dari Jasara Harja untuk satu tahun berjalan saja Kak. Tapi untuk denda dari Jasara Harja sangat kecil sekali ya Kak ya, sekitaran 8.000 sampai 16.000. Iya, dan juga untuk yang mutasi kendaraan antar masuk Papua nih Kak. Iya, antar provinsi mendapatkan diskon pokok pajak sampai 30%.
0: Apa itu untuk proses pengalih apa ini pembalik balik nama?
1: Iya, benar sekali. Itu biasanya mutasi masuk kendaraan yang dari luar Papua ingin
0: mutasikan
1: ke Papua untuk mendapatkan plat PA itu mendapatkan diskon pajak sampai 30%.
0: Wow, cukup lumayan besar ya 30%.
1: Iya, benar sekali Kak. Apalagi kendaraan roda 4 ya Kak ya, terasa sekali
0: terasa
1: ini
0: sekali. Makasih banyak Mbak Devi udah diberikan gambaran hitung-hitungannya seperti apa.
1: Iya.
0: Jadi pendengar kita sudah bisa membayangkan, langsung saya bayar nih daripada tunggu lama-lama kan.
1: Nah, ini ada lagi nih Kak, tambahan diskon pokok pajak sekitar sampai 1% untuk pembayaran melalui ATM dan payment teller Bank Papua. Ini yang tadi yang saya maksud di seputaran Bank-Bank Papua. Wilayah Kota Jayapura. Tepatnya ada di Bank Papua Hamadi, Bank Papua Entrop, Bank Papua Waena juga mendapatkan diskon itu sekitaran sampai 1%. Jadi lumayan ya Kak, ada tambahan juga.
0: Oke, itu dari banknya langsung.
1: Enggak Kak, tetap dari
0: bank-nya.
1: Iya, mungkin bekerja sama dengan Bank Papua juga ya Kak ya, karena pembayarannya melalui payment teller Bank Papua.
0: Memang niatnya adalah untuk meringankan dan mempermudah.
1: Iya, benar sekali. Jadi ini juga jarang-jarang bagi yang tepat waktu ingin membayar pajak.
0: Tapi kayaknya baru tahun ini ya Mbak.
1: Iya,
0: baru
1: benar
0: ada potongan-potongan itu ya. Yang lalu ya cuma mungkin
1: pembebasan
0: denda pajak. Tapi ini sudah pembebasan denda pajak, dapat potongan,
1: dapat
0: pula
1: diskon lagi.
0: Dapat diskon pula kan. Bisa dimanfaatkan. Oke, silakan pendengar di ujung telepon di 536386 masih bersama Brigpol Devi dan juga Bribda Sinta dan saya sendiri Mbak Ida, dan juga kita masih di patroli udara. Waktunya sekitar 5 menit lagi. Satu penelpon atau satu laporan atau dua laporan dari Viara dan Sentani masih bisa, silakan menghubungi kami di ujung telepon di 536386.

0: Untuk pengendara dan pengemudi, kadang kalau berkendara di jalan itu sambil merokok, Kak.
1: Iya.
0: Itu juga menjadi
2: itu gak
0: perhatian.
2: Habis pikir ya, kok bisa merokok gitu kan?
0: Kasihan untuk pengendara di belakangnya.
2: Tapi kalau menggunakan rokok elektrik mungkin enggak masalah ya, tapi ini menggunakan rokok yang memang ada abu rokoknya.
1: Abu rokoknya.
2: Ya. Iya. Ketika dibuang kan siapa tahu mungkin di belakang ada yang
0: tapi
2: ini.
0: Tapi untuk rokok elektrik juga sebenarnya mengganggu,
2: Kak.
0: Iya, kan itu termasuk kegiatan yang mengganggu konsentrasi dalam berkendara.
2: Betul, masuk akal juga Mbak Sinta ya.
0: Iya.
2: Itu juga nggak disarankan ya. Tapi ada aturannya nggak untuk pelanggaran-pelanggaran kecil seperti itu di lalu lintas kita?
0: Iya, aturan merokok saat berkendara itu diatur dalam pasal 283, pasal 100 dan pasal 106 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk pasal 106-nya itu berbunyi mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan untuk mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Merokok dianggap sebagai aktivitas yang mengganggu konsentrasi, Kak. Jadi selain yang punya abu juga yang elektrik juga termasuk mengganggu konsentrasi.
2: Betul sekali ya. Andaikan semuanya bisa sadar diri untuk tetap mentaati aturan berlalu lintas, betapa lancarnya aktivitas di jalan raya ya. Saling menghargai. Baik Mbak, karena 3 menit lagi waktu kita, mungkin boleh diakhiri dengan himbauan atau mungkin pantun juga boleh Mbak Cantik, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Kak. Kami tidak bosan-bosannya ya untuk selalu mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan paham akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, baik untuk diri sendiri dan juga pengguna jalan lain.
2: Iya.
1: Khususnya untuk roda 2 yang wajib menggunakan helm SNI, baik yang membawa kendaraan maupun penumpang di belakang. Ingat, saat berkendara jangan bermain handphone, agar selalu fokus saat berkendara, dan wajib juga untuk selalu membawa surat-surat kelengkapan saat berkendara.
2: Baik, terima kasih Mbak Devi, Bripol Devi dan juga Bripda Sinta. Terima kasih untuk himbauannya dan juga pencerahannya untuk kita. Informasinya sangat bermanfaat bagi pendengar kita. Dan terima kasih untuk semua petugas di lapangan.
1: Iya.
2: Ya, ada 4 laporan, tapi cukuplah untuk menggambarkan bagaimana situasi terkini.
1: Arus lalu lintas di hari ini.
2: Kita jumpa lagi ya Mbak Devi dan Mbak Sinta. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam menemani kita dalam patroli udara. Salam presisi.
1: Bekerja, bergetar, terlapor.
2: Sampai jumpa.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Serbuan kain impor dari Tiongkok semakin menekan industri tekstil lokal. G7 akan bertemu dan membahas lonjakan harga minyak hingga ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam meningkatkan ibadah menjelang Idul Adha dengan menjalankan puasa sunnah dan berkurban bagi yang mampu sebagai bentuk ketakwaan serta kepedulian sosial. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dengan negara G7 akan bertemu di Paris untuk membahas lonjakan harga minyak akibat gangguan di Selat Hormuz, ancaman serangan siber berbasis artificial intelligence, serta keamanan pasokan mineral

0: Temuan ini juga menyoroti risiko dari model kecerdasan buatan terbaru Atropik Cloud Mythos dan juga kelanjutan dukungan bagi Ukraina menghadapi invasi Rusia. Dari dunia olahraga, perselancar Indonesia Dea Natasha mencetak sejarah setelah menjuarai World Surf League Longboard Qualifying Series 1000 Hanamatsu Open 2026 di Hanamatsu, Jepang, sekaligus memastikan tiket ke WSL Longboard Tour 2026-2027 sebagai perempuan Indonesia pertama yang mencapai level tersebut. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
1: Kita bikin MBG mendasar.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik, gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
2: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
3: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Serbuan kain impor dari Tiongkok kini semakin menekan industri tekstil lokal. Bahkan kondisi ini sudah membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja massal sampai dengan 60%. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Biaya produksi yang tinggi sudah nggak bisa jual, sudah kalah dengan impor kain yang dari Cina. Ini tadi juga kita sampaikan di PR. Kenapa pemerintah itu nggak top itu dari dulu, sehingga pabrik yang gede-gede ambles.
5: Pengusaha tekstil dari Sragen mendesak pemerintah untuk menghentikan impor kain dari Tiongkok yang berdampak kolapsnya usaha dan PHK massal. Industri tekstil dalam negeri tengah berada dalam kondisi kritis akibat derasnya arus impor kain dari Cina yang membanjiri pasar domestik. Ketidakmampuan bersaing dari sisi harga dan teknologi memaksa sejumlah pabrik besar melakukan efisiensi ekstrim, termasuk pengurangan tenaga kerja secara massal. Salah satu dampak nyata dirasakan oleh PT Delta Merlin Sandang Tekstil DMST 1 Sragen, bagian dari Dunia Tech Group. Perwakilan advokasi dari DMST Sragen, Suparno, mengungkapkan bahwa selisih harga antara produk lokal dan impor sangat mencolok. Hal inilah yang menjadi penyebab utama produk dalam negeri tidak terserap pasar. Suparno menambahkan, kondisi ini merata di seluruh jaringan grup perusahaan. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah sejak lama melakukan pembatasan atau penghentian keran impor kain agar industri tekstil nasional tidak semakin terpuruk.
4: Efeknya besar, 60-70% turun. Karena apa? Impor itu, impor kain yang dari Cina, itu dia yang jual itu hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 misalnya. Padahal itu dibanding kita buat, kita jual 15.000.
6: Separuhnya
4: itu? Iya. Ada kualitas. Karena itu ya, kualitasnya bahkan mungkin dari sana kan lebih baik. Karena mesinnya mungkin sudah canggih, tenaganya bahkan ada yang sudah pakai robot di sana lah dibandingkan yang di sini ya. Mesin-mesinnya sudah lama, kemudian kan ya.
5: Senada dengan hal tersebut, HRD PT DMST 1 Sragen Abel Deni Prasojo menjelaskan bahwa efisiensi karyawan di perusahaannya telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini, jumlah pengurangan karyawan di DMST 1 mencapai 60%.
6: Persen pengurangan karyawan 60%?
4: 60-an.
6: Sejak COVID?
4: Sedikit-sedikit, 10, 20, 30 terus beratur-atur dari 2019.
6: Tersisa itu berapa, Pak? Kita 1.270 karyawan. 1.270 karyawan. Itu sudah berkurang 60% berarti? Iya, dari standar
4: 5.800.
5: Meski 4 unit DMST Sragen masih beroperasi, namun keberlangsungan usaha terus terancam jika tidak ada intervensi kebijakan dari pemerintah pusat. Para pengusaha berharap pemerintah segera memberlakukan pembatasan impor yang ketat. Jika pembiaran terus berlanjut, dikhawatirkan gelombang PHK massal akan meluas dan meruntuhkan ekosistem industri tekstil yang menjadi tumpuan ribuan pekerja. RRI Surakarta, Mulat Wisan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menyiapkan opsi pembangunan hunian tetap atau huntap, baik secara mandiri maupun juga terpadu bagi masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat pasca banjir bandang dan tanah longsor. Bobby Febrianda melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan, berdasar pendataan sementara tanggal 15 Mei 2026 kemarin, untuk rumah yang terdampak bencana yakni rumah hanyut 4 unit, rumah rusak berat 19 unit, rumah rusak sedang 11 unit, dan rumah rusak ringan 104 unit. Data tersebut akan terus bergerak dikarenakan tim di lapangan masih melakukan pendataan secara rinci agar penanganan maupun penyaluran bantuan dapat berjalan tepat sasaran. Eka Putra saat peninjauan di lokasi terdampak di Kecamatan Lintau Buo menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah menyiapkan sejumlah skema bagi masyarakat yang terdampak, terutama rumah yang mengalami kerusakan. Warga yang rumah rusak ringan akan mendapatkan dana perbaikan, sementara rumah rusak berat dengan menyiapkan opsi hunian tetap mandiri atau hunian tetap terpadu.
8: Ya, kami ada dua metode. Yang pertama, relokasi untuk hunian mandiri, yang mana mandiri ini tanah disiapkan oleh keluarga yang rumah rusak berat atau hanyut. Yang kedua, hunian tetap yang kami pemerintah yang menyiapkan tanah dan rumah. Yang untuk hunian tetap terpadu itu lokasinya di Lambatan.
7: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BNPB Yustam Syahril mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan bencana. Kedatangan tim BNPB ke Tanah Datar bertujuan memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penanganan darurat pasca banjir di sejumlah wilayah terdampak.
9: Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melaksanakan penanganan secara cepat, menghubungi arahan dari Pak Kepala, Pak Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur yang terkena bencana yang terdampak. Jadi kami ke sini untuk memberikan pendampingan dalam penanganan darurat dan infrastruktur yang lainnya. Mungkin nanti Bupati akan mengajukan ke kami dan kami akan sampaikan kepada pimpinan.
7: Yustam menambahkan, BNPB juga melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi lapangan. Hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan BNPB dan pemerintah pusat sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap dampak bencana. Selain bantuan logistik dasar, BNPB membuka peluang dukungan terhadap perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapatkan edukasi pra-armusna menjelang puncak ibadah haji. Berikut informasinya disampaikan Alna Kusuma.
10: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Jemaah Haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 Jemaah Haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syisyah Mekah.
11: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna Arafah Musdalifah Minai. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Musdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai, nanti jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh sunnah.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
12: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1271 saat ini berkurang menjadi 1261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Kusuma melaporkan.
0: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut informasinya Januar Fahmi.
13: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
14: Goalnya tentunya penurunan AKI-AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya, jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKI-AKB ini. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan, lebih turun dibandingkan 2024, dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil, dan ternyata harus meninggal.
13: Sementara itu, seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Amina, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
15: Alhamdulillah, sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari kader puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
13: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026 rata-rata karena masyarakat takut memberikan nomor induk kependudukan kepada petugas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto. Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
16: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
0: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
17: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataan datanya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
0: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, di mana Polres Bantul menggelar panen raya jagung di Kepanewon Sanden, Yogyakarta sebagai komitmen mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan selengkapnya Aji Permono.
18: Dan alhamdulillah untuk panen kita kali ini dengan luas 0,35 hektar dapat menghasilkan.
19: Polres Bantul bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP melaksanakan panen jagung kuartal 2 di Padukuhan Tegalsari Sri Gading Sanden. Agenda akbar ini juga digelar secara serentak di seluruh wilayah hukum 36 polda seluruh Indonesia. Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, panen jagung ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Keberhasilan kegiatan ini menurutnya tak lepas dari sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Rita menambahkan, panen jagung ini difokuskan pada lahan pertanian non-lahan berkelanjutan swadaya atau LBS seluas 0,35 hektar dengan hasil mencapai 2,83 ton.
18: Dari prediksi tiap hektarnya 8,11 ton. Kami melaksanakan panen di lahan milik Bapak. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan ini dilaksanakan oleh Polri. Di lahan LBS binaan Polri ini sudah kita laksanakan bekerjasama dengan kelompok tani yang ada di Kepanewon Sanden, Kabupaten Bantul.
19: Sementara itu, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan, kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri ini diharapkan mampu menjadikan Bantul sebagai lumbung pangan andalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab lahan non-LBS di Kabupaten Bantul juga termasuk cukup luas.
18: Kebetulan Kabupaten Bantul untuk tahun ini kita mendapat alokasi dari bersama kepolisian itu untuk menggarap tanah non-LBS seluas 876 hektar. Alhamdulillah tercapai.
20: Untuk nanti distribusinya kan ke Bulog, apakah juga nanti akan komunikasi dengan pihak DKPP sendiri atau seperti apa Pak?
18: Oh iya, memang semua produk pertanian baik padi maupun jagung diterima langsung oleh Bulog.
19: Lebih lanjut, rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan bantuan bibit jagung oleh Kapolres serta pelepasan kendaraan pendistribusian hasil panen menuju gudang Perum Bulog Cabang Sendang Sari Bantul.
0: Para Para peserta Klaten International Cycling Festival diajak melihat aktivitas kegiatan seni budaya dan juga kerajinan atau UMKM. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Mana tamu-tamu dari mancanegara itu diajak untuk walking tour city, yaitu di area Car Free Day di sepanjang Jalan Pemuda.
21: Hari pertama pelaksanaan Klaten International Cycling Festival, para peserta dari puluhan negara diajak melakukan perjalanan di sejumlah tempat, baik itu seni budaya maupun UMKM unggulan yang ada di Kabupaten Klaten. Mereka juga diajak menikmati suasana Car Free Day di Jalan Pemuda Klaten. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto kepada RRI mengatakan para peserta Klaten International Cycling Festival diajak keliling ke sejumlah desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten. Mereka juga cukup menikmati dan merasa senang.
1: Kemudian mereka diajak keliling ke desa-desa yang mempunyai potensi unggulan di Kabupaten Klaten, antara lain Omah Wayang, yang mana ini dipertontonkan, disajikan aktivitas-aktivitas budaya, misalkan menari, kemudian memainkan gamelan, dan juga cara membuat wayang tatah sungging. Selanjutnya diajak ke Desa Melikan, di sana mereka melihat keramik putaran miring.
21: Selain itu, mereka juga diajak mengunjungi UMKM Lurik Prasojo di Pedan yang merupakan unggulan Kabupaten Klaten. Selanjutnya melihat suasana wisata Umbul Ponggo. Sementara pamong Omah Wayang Klaten, Kristiaji kepada RRI mengatakan para tamu dari luar negeri tersebut cukup menikmati suasana Omah Wayang. Selama kurang lebih 1,5 jam mereka melihat dan mencoba pakaian seni tradisional, ketoprak dan juga wayang serta menari.
22: Tadi kan sampai di sini, terus langsung diajak opening di pendopo besar itu. Kemudian dia juga diikut sertakan untuk memainkan wayang sebentar, terus foto terus sebentar. Kemudian kita kostum tradisional yang ketoprak itu. Dia juga memakai juga, ada yang memakai juga. Dan ada sejenis workshop juga, dendomi kostum-kostum itu. Kemudian diajak workshop lagi tatah sungging yang wayang, mewarnai wayang dan tatah itu. Selanjutnya diajak menari.
21: Dikatakan pula para utusan peserta Klaten International Cycling Festival juga mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat di sekitar Sanggar Seni Omah Wayang. Bahkan banyak masyarakat yang ingin berfoto dengan peserta dari luar negeri tersebut. Klaten International Cycling Festival diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya mengangkat Klaten agar lebih dikenal di dunia internasional. Kegiatan tersebut berlangsung 17 sampai 25 Mei 2026, diikuti lebih dari 40 negara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami selepas suara berita yang sudah disampaikan oleh Rudy Zain dan disiarkan secara sentral bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, dinilai oleh seluruh stasiun RRI se-Indonesia. Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, sudah pukul 7 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: Kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan secara berlambat-lambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga di
2: malam. Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: melaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Selamat pagi saudara pendengar, dan inilah prakiraan cuaca yang sudah akan kami hadirkan bersama prakirawati BMKG wilayah Jayapura, wilayah 5 Jayapura, ada Windy yang akan melaporkan terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca terkini. Selamat pagi Windy.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, gimana kabar Mbak Windy, sehat ya?
2: Ya, sehat.
1: Baik, Mbak Windy, silakan untuk informasi prakiraan cuacanya yang sudah dirangkum untuk edisi pagi hari ini, Mbak. Edisi 18 Mei 2026. Silakan Windy.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Kota Jayapura. Bersama saya Windy, prakirawan dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi prakiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlangsung selama 24 jam ke depan.
1: Iya.
2: Senin 18 Mei 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan akan berawan hingga hujan ringan. Kemudian suhu udara diperkirakan di sekitar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 99%.
1: Iya.
2: Untuk arah angin dominan dari utara dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang hari ini terjadi untuk pagi hari di Kabupaten Biak Numfor dan Kepulauan Yapen, kemudian untuk siang hari di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Serong, Tarni, Membelamuraya, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk malam hari di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Tarmi, Membelamuraya, Biak Numfor, Kepiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Dan untuk dini hari di Kabupaten Tarmi, Membelamuraya, Biak Numfor, Kepiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen.
1: Yeah.
2: Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan pada siang hari. Kemudian kita beralih ke informasi prakiraan tinggi gelombang. Di wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dari tenggara dan kecepatan angin 5 hingga 20 knot.
1: Iya.
2: Selanjutnya untuk informasi pasang air laut diperkirakan di hari ini pasang naik akan terjadi pada pukul 21.02 WIT dengan ketinggian 1,1 meter. Kemudian surut diperkirakan akan terjadi pada pukul 13.51 WIT dan turun sedalam 0,1 meter.
1: Iya.
2: Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kami juga tidak lupa mengingatkan agar masyarakat dapat selalu memantau informasi terkini terkait cuaca melalui akun yang ke kami di @info_bmkg_papua.
1: Oke.
2: Jadi informasi cuaca yang kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih Mbak Windy sudah melaporkan informasi perakiran cuaca dan secara garis besar untuk wilayah Papua. Berawan dan hujan ringan. Kota Jayapura siangnya ada prediksi hujan ya Mbak untuk Kota Jayapura.
2: Ya,
1: oke, terima kasih Mbak Windy. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat dan sampai jumpa.
2: Baik, terima kasih. Semangat nih.
1: Selamat pagi. Oke, sudah bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386 ada Mbak Windy yang langsung melaporkan terkait dengan bagaimana cuaca secara umum, bagaimana kecepatan angin, tinggi gelombang, pasang surutnya air, dan juga himbauan yang disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura dalam prakiraan cuaca.
0: Demikian perakiraan cuaca hari ini.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Ya, sebenarnya kan kita masih menikmati lagu-lagu hiburan pagi, menyemangati Anda untuk edisi pagi hari ini. Dan saat lagi pendengar, kita akan masuk pada aktualiti Papua jam 8 waktu Indonesia Timur. Hadir juga nanti informasi, hadir akan menyapa Anda RRI atau Halo RRI di 536386 untuk permasalahan-permasalahan yang bisa Anda ungkapkan lewat kanal RRI Jayapura.

Sudah nantikan sambil kita menikmati persembahan dari kakak Anna Draco ya, dengan judulnya Janda Pirang. Tapi ini merupakan sebuah lagu hiburan saja, tidak untuk menyenggol siapapun juga. Oke, sambil kita menikmati suasana pagi pendengar, kami sampaikan informasi dari panitia penerimaan calon taruna-taruni SMK Pelayaran Ampari Jayapura lulusan tahun 2024-2025 atau 2025-2026. SMK Pelayaran Ampari Jayapura tahun 2026-2027 menerima calon taruna-taruni baru untuk dididik menjadi pelaut yang handal dalam nautika kapal niaga dan teknika kapal niaga. Lulusan SMK Pelayaran Ampari bisa melanjutkan pendidikan

Argapura Bawah belakang Hotel Relat atau di WhatsApp di 0821-8895-595 dengan Ibu Natalia Ansanay Eskom. Pendaftaran gratis. Daftarkan segera putra-putri Anda. Syarat pendaftaran dapat dilihat langsung di tempat pendaftaran. Kemudian saudara pendengar, informasi berasal dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 dengan pendaftaran untuk gelombang pertama sampai 21 Mei dan gelombang kedua 9 Juni sampai 7 Juli 2026. Teknik program sipil S1, arsitektur S1, farmasi S1, akuntansi S1, biaya formulir Rp200.000. Pendaftaran di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur STFT Jalan Yakonde Padang Bulan Abepura, Sekretariat 2 SMA YPPK Taruna Dharma, Jalan Raya Abepura Kota Raja Kota Jayapura. Kontak person atau kontak panitia 0852-4448-8870, 0852-2020-3478 dan 0878-9484-6340. Ibu Elsa, Ibu Anas dan Bapak Kun. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tembang asik yang dilantunkan oleh Black Melanesian. Lagu Yosim tapi judulnya Bapak Mantu, ya sedikit-sedikit menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi yang ada, ya sampai juga ya kita menikmati semuanya itu dengan penuh kebahagiaan di suasana pagi hari ini tanpa embel-embel sesuatu yang negatif, ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih temani Anda bareng Bung Mansa. Kami masih terus akan mengawal kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saya mohon perhatian Anda pendengar untuk kami sampaikan satu informasi berita duka, dan setelah itu kita akan masuk pada aktualiti Papua.

Saudara pendengar, berita duka berasal dari keluarga AKBP Alex Korwa. Ditujukan kepada keluarga Korwa Dimara, Mandi Bondi. Keluarga Mandibo Dibo, kemudian Pondayar, keluarga Bedes, Yawan, Sroyar, dan keluarga terkait lainnya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kampung Sorido, Kabupaten Biak Numfor. Ikatan Keluarga Sorido IKAS yang berada di Jayapura, Abepura, Sentani, dan sekitarnya, masyarakat dan rekan-rekan guru SD Negeri Impres Lereh Kecamatan Kaure. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak, Opa, Kakak, Om Kekasih Matias Korwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei pukul 3.21 menit meninggal karena sakit, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa besok tanggal 19 Mei 2026 jam 12 siang waktu Indonesia Timur di pekuburan Kristen Tanah Hitam Abepura. Almarhum sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Perumahan Sehat Pemda C2 Kota Raja. Dan kepada Anda mendengarkan berita duka ini, kami mohon bantuannya untuk diteruskan kembali. Atas bantuannya pendengar, kami ucapkan terima kasih. Dan demikianlah berita duka berasal dari keluarga AKBP Alex Korwa.

0: hutan hijau kini mulai gersang, tergantikan ladang dan pemukiman warga yang tak paham fungsinya hutanku. Oksigen yang kami butuhkan dan hutanlah produsennya. Kami yang menghasilkan racun di alam dan alamlah yang membersihkannya. Apakah jika pohon terakhir yang kami tebang, mata air terakhir akan berhenti mengalir, maka barulah manusia sadar bahwa uang tidak dapat menggantikan makan dan minum yang kau sediakan alamku.
1: Menebang pohon tanpa reboisasi sama halnya merusak mimpi. Selembar daun secerca kehidupan jika tidak disirami akan layu dan mati. Jika ditebang habis tanpa tersisa, jangan salahkan alam jika ia tak lagi bersahabat. Hutan mampu menyimpan banyak cadangan air. Sampah yang seharusnya menjadi musuh utama manusia terpelihara, bertumpuk, menyumbat aliran air, dan ketika hujan deras tercurah ke bumi, musnahlah segala keindahan bumi. Pemerintah dan semua pihak bersuara, tiada yang peduli. Apakah menunggu musibah itu datang dan mendiamkan semua yang bernafas?
0: Hutan bukan untuk tempat tinggal. Jangan rusak kelestariannya. Jangan ambil hak anak cucu kami. Mereka berhak menikmati hijaunya hutan Papua dan kicauan merdu burung pagi. Jangan berikan bencana atas murkanya alam akibat ulahmu, hai sang perusak hutan.
1: Jangan tunggu terlambat. Selamatkan hutan. Stop lakukan penebangan dan pengrusakan hutan, dan jaga lingkungan dari sampah.

0: karenanya kita terlindung dari terik matahari. Karenanya kita terlindung dari polusi. Karenanya kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat. Menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Ele não precisa nem sair, se ele que vai.
1: Tu leva aqui, filho.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

0: Ikannya dimakan sayang, jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa nggak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gizinya banyak, bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma?
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.
4: Iya, saudara pengantin dimanapun Anda berada, senang sekali kami masih terus bisa menemani Anda. Dan saat ini sudah pukul 8 pagi, lewatnya 41 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa pendengar, perjalanan kita dari pukul 5 tadi pagi sampai pukul 8 lewat 41 menit masih diisi dengan informasi, pesan-pesan layanan masyarakat, dan juga pesan bagaimana kita harus menjaga

Saudara pendengar, dalam aktualiti Papua kami hadir dari rri.co.id Jayapura. Saudara pendengar, kunjungan Gubernur Papua Matius Devakiri menyebutkan bahwa berkunjung ke Mambramo Raya, ya saudara. Gubernur Papua menyebutkan bahwa tuberkulosis, malaria, dan juga HIV/AIDS sebagai tiga penyakit yang paling banyak merenggut nyawa orang asli Papua di Mambramo Raya. Ia meminta tenaga kesehatan lebih aktif menjangkau masyarakat pedalaman. Fasilitas kesehatan di Teba, Trimuris, dan juga Bagusa akan ditingkatkan agar pelayanan tidak lagi menjadi kendala bagi warga pedalaman. Dan ia akan terus mendorong penguatan puskesmas di Teba sebagai titik awal penanganan pasien sebelum dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Di bidang pendidikan, saudara pendengar, pemerintah Provinsi Papua akan mendorong pembangunan sekolah berasrama dan sekolah rakyat di Teba dan Trimuris. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa mengharapkan

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papel lelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu di mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan goyah. 2-3 jam itu udah masak. Tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah tangan.

0: kau lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, kau jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kaleb, tiarat kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Masa 1 dan masih dengan aktualiti Papua yang sesaat lagi akan segera kita usaikan. Kalau tadi pendengar, satu informasi dari rri.co.id Jayapura. Kita menuju ke Kabupaten Biak Numfor. Orang bilang kota Karang Panas Biak. Saudara pendengar, berita yang ditulis oleh Roni Lololuan. Peringatan Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209 mengusung tema Patimura Panggil Pulang Pela Gandong Bikin Menang, yang bertujuan untuk memperkuat dan merefleksikan nilai persaudaraan orang Maluku dengan filosofi Ale Rasa Beta Rasa, menegaskan kesatuan dan kekuatan orang Maluku dan Halmahera hingga Tenggara Jauh. Akulturasi budaya Papua telah memperkuat hubungan persaudaraan sebagai bentuk segmentasi dari orang Maluku dan orang Papua. Perjuangan pahlawan Patimura dapat dinilai dari sesuatu yang saat ini kita rasakan. Lawamena haulala berarti maju terus pantang mundur. Putumese berarti berkembang dengan tantangan, tidak kalah karena keadaan dan memaksimalkan potensi. Hiti-hiti halah-halah berat sama dipikul, ringan sama

Dan saudara pendengar, di akhir dari keseluruhan acara peringatan Hari Patimura ke-209 di Biak dan Supiori, diminta agar terus menjaga persatuan, memperkuat tali persaudaraan, serta meneruskan semangat perjuangan Kapitan Patimura.

Biak Numfor, dari kota Karang Panas Biak kita menuju ke kota Rusa Merauke atau daerah selatan. Ada beberapa berita-berita yang ditulis pada rri.co.id Merauke. Di antaranya Bupati Merauke mengatakan bahwa semangat Patimura menjadi teladan persatuan dan perjuangan. Ada pula berita terkait dengan Yonif 123 Raja Wali resmikan PAUD Kartika dan Taman Baca Raja Wali. Namun saudara pendengar, informasi yang lebih lengkap kami hadirkan untuk satu berita selanjutnya, di mana pemerintah Papua Selatan bakal menyalurkan beragam bantuan dengan warga yang berdomisili di Kabupaten Merauke, tepatnya di Kampung Ihalik, Distrik Kaptel. Penyaluran ragam bantuan tersebut sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh warga kampung setempat di sela-sela tatap muka dengan Gubernur Apollo Savanpo pada hari Sabtu kemarin. Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan satu speedboat dengan motor 40 PK. Kepala kampung silakan mengatur penggunaannya agar dipakai secara bersamaan, ujar Gubernur Apollo Savanpo. Bantuan lain, saudara pendengar, diberikan berupa dana senilai 100 juta diberikan untuk pendeta dan seorang ibu. Kemudian murid sekolah dasar SD YPK Kampung Ihalik masing-masing anak mendapatkan Rp300.000 dari Gubernur Apollo Savanpo. Dengan adanya bantuan tersebut, Gubernur berharap semoga bisa bermanfaat bagi semua penerima. Oke, mendengar, jangan lupa nanti kita akan ikuti Halo RRI di pagi hari ini di edisi 18 Mei 2026. Edisi hari Senin, silakan pendengar, banyak mungkin masalah-masalah yang bisa Anda ungkapkan bersama kami. Saya tunggu Anda di 536-3866 selepas Aktuality Papua.

dan informasi ini terkait dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menegaskan bahwa pemerintah pusat hadir secara penuh untuk memastikan konflik yang terjadi di Wamena dapat diselesaikan secara menyeluruh, terukur dan bermartabat hingga kondisi masyarakat yang ada di sana benar-benar pulih kembali. Penegasan tersebut disampaikan Wamendagri Ripka Haluk dalam rapat koordinasi perkembangan situasi keamanan bersama Gubernur Papua Pegunungan, Bupati dan unsur TNI Polri, Masyarakat Rakyat Papua MRP dan lembaga masyarakat adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh komponen di ruang rapat Bupati Jayawijaya pada hari Sabtu kemarin. Saudara pendengar, Ripka Haluk mengatakan bahwa masyarakat Wamena yang pada saat kejadian, ya, Ripka Haluk mengatakan atas nama Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah pusat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan yang telah mengupayakan penyelamatan. Ngopi belum, ngopi dulu. Apresiasi khusus kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian bergerak cepat untuk saling membantu, menenangkan situasi dan melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan guna menyelamatkan warga terdampak. Nyalakan musik, napa? Ripka Haluk meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melakukan pendampingan, pendataan serta koordinasi dengan 8 kabupaten di Papua Pegunungan untuk menghitung kebutuhan penanganan dan besaran dukungan bagi warga terdampak. Kehidupan, bak secangkir kopi manis pahit kita telan. Nyanyikan lagu tentang kopi hangat. Wamendagri meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, TNI dan Polri untuk bekerja terpadu untuk melakukan pendekatan persuasif demi menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan. Was-was, nyanyikan lagu tentang kopi hangat. Tertelan ampas walaupun pahit. Dan saudara pendengar, dalam rapat tersebut disepakati bahwa proses pencarian korban dilanjutkan oleh tim SAR, TNI dan Polri, seluruh pihak menghentikan konflik, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak diperbolehkan membayar kepala, pelaku kekerasan diproses secara hukum, pemerintah menyiapkan rehabilitasi rumah warga terdampak, pengungsi dipulangkan secara bertahap, serta pemerintah menyusun perdasi dan perdasus terkait dengan penanganan konflik. Dengan langkah terpadu dan komitmen seluruh pihak, pemerintah optimis situasi keamanan di Wamena dapat segera pulih hingga masyarakat dapat kembali hidup dalam suasana aman, damai, dan sejahtera.